Ibu Tumayum Virgo yang ada di Medan, hadir ya warga Mabar Wonogiri. Terima kasih sudah hadir. Dan juga Ibu Tumiar Idawati yang ada di Juanda Medan ya. Terima kasih juga sudah bergabung. Abah Wesel Samplangan, selamat pagi. Tuhan memberkati kebahagiaan seisi dunia ini. Amin. Halo Bapak Asian, selamat pagi. Sebagai pengikut Kristus kita harus melakukan kehendak Bapa dan menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk mencari pujian yang sia-sia. Pelayanan atau ibadah bisa dilakukan dalam lingkup keluarga, di masyarakat, bukan saat kita tampil pelayanan di atas mimbar atau sekedar upacara keagamaan. Dan sekalipun aku tidak dianggap oleh dunia, tidak apa-apa, yang terpenting aku bisa dipercaya oleh Tuhan dan mempersembahkan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Bapa. Itulah ibadah yang sejati. Baik, ini pujiannya sudah saya siapkan dari pagi, tapi tadi gangguan terus. Semoga nanti tidak gangguan ya. Baik, sehat selalu Mbak Nina. Kiranya Allah selalu menyertai Mbak Nina dimanapun berada. Amin. Jadi sebelum di request saya sebenarnya sudah mempersiapkan lagu ini ya. Dan sekarang kita dengarkan terlebih dahulu Tertawa bersama Mira Prayogo.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan ya. Baru saja hadir di ruang dengar Anda. Pendengar terkasih, marilah ikut melayani orang berkeluh ya, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Di dalam liriknya mengatakan, berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang berbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, pendengar terkasih, di ujung, sebelum mengakhiri Press the Lord program pagi hari ini, saya menyapa terlebih dahulu yang bergabung ya. Ini ada Ibu Marta yang ada di Tahesta mengucapkan selamat ulang tahun buat Tahesta yang ke-25 tahun. Makin jaya, jadi berkat bagi banyak orang. Amin, puji nama Tuhan. Selamat ulang tahun Tahesta. Halo Pak Ronald, Pak Sony, Mas Sandra yang biasa tokso hadir ke Radio Star FM ya. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Biarlah apapun yang dikerjakan untuk Tahesta, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Baik, mari kita bersatu hati menutup Press the Lord program pagi hari ini dengan doa.

Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu. Kami bersyukur Tuhan Allah yang Maha Kudus untuk persekutuan pagi hari ini ya Bapa. Kiranya persekutuan kami dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Kami bersyukur dan terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Kami menyadari bahwa ibadah sejati bukan hanya tentang pujian yang kami nyanyikan di dalam gereja, melainkan tentang bagaimana kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Bapa, bentuklah hati dan pikiran kami, tolonglah kami agar mampu mempersembahkan tubuh, waktu, talenta, dan seluruh keberadaan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada-Mu. Jangan biarkan kami menjadi serupa dengan dunia ini ya Bapa, tetapi ubahlah budi pekerti kami oleh pembaharuan yang dari Roh Kudus, sehingga kami dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada-Mu, dan yang sempurna. Ajar kami untuk mengasihi sesama dengan tulus, berkata-kata dengan jujur, dan bertindak dengan keadilan, biar setiap pekerjaan, studi, dan interaksi kami hari ini menjadi bentuk ibadah yang mengharumkan nama-Mu. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, biarlah ibadah kami tidak berhenti di dalam gedung gereja, melainkan mewujud dalam ibadah yang sejati, menegakkan keadilan, membela kaum yang lemah, dan menjadi garam serta terang bagi sesama. Berkatilah para pemimpin kami, dari presiden hingga jajaran terkecil, agar mereka memimpin dengan tak, takut akan Tuhan dan penuh integritas. Karuniakanlah kedamaian, persatuan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa buat Bapak Handoko Wibowo serta Pak Andrew Wibowo yang memimpin perusahaan ini dan keluarganya ya Bapak. Mereka kiranya oh Tuhan, perlindungan-Mu yang sempurna atas hidup dan keputusan mereka, lindungi mereka dari jeratan orang-orang yang berniat buruk atau ingin menjatuhkan, patahkan setiap rencana jahat, tipu daya, dan konspirasi yang merugikan di lingkungan kerja. Pagarilah hati dan pikiran mereka agar tidak mudah dipengaruhi oleh hasutan atau motivasi yang salah. Karuniakan roh hikmat dan pengertian kepada mereka untuk membedakan mana yang benar dan mana yang palsu. Berikan ketajaman untuk melihat niat terselubung dari rekan bisnis, karyawan maupun mitra kerja ya Bapa. Tuntun setiap keputusan yang mereka ambil agar selalu membawa dampak positif dan keadilan bagi semua pihak. Jauhkan dari godaan, keserakahan, penyalahgunaan kekuasaan, teguhkan iman mereka agar tetap berjalan dalam kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Jadikan mereka saluran berkat yang membawa kedamaian, kesejahteraan, dan rasa aman bagi seluruh karyawan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh pimpinan perusahaan kami ke dalam tangan-Mu. Jauhkanlah mereka dari yang jahat, baik dari kuasa kegelapan, niat buruk manusia, maupun ego diri sendiri. Berikan mereka hikmat-Mu untuk memimpin dengan takut akan Tuhan. Juga kami segenap kru Radio Star FM, kiranya kami boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Kiranya Radio Star FM dapat menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih ya Bapak, berdoa buat Bapak Wiji Mulyono, Bapak Priwidodo, Bapak Andreas yang sedang berulang tahun, juga Tahesta, kiranya Tuhan penyertaan-Mu ajaib atas hidup mereka. Kami berdoa buat Om Aliani Chandra beserta anak menantu cucunya, Opa, Gaby, Beatrice. Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan berhasil. Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran. Berdoa buat Bapak Roni Kusuma, Bapak Asyen, Ibu Birteliani,
Ibu Tumiem Virgo, Bapak Yustadi Kuncoro, Ibu Tumiar Idawati, Cameng Mustika, Bapak Mardani, Bapak Tony, Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna. Ibu Lili Avianti, Bapak Paulus Kumala, Abah Wesel Samplangan, Ibu Kian Furin, Roni Kristian, Bapak Waluyo Adi, Ibu Endang Hastuti, Ibu Kartini Raharjo, Ibu Kamila, Bapak Purmanam, dan semuanya saja yang bergabung pagi hari ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati kami semua, Engkau yang memimpin setiap aktivitas kami hari ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, pendengar terkasih, saya Nina Kurniawan pamit di Persekutuan Udara Press The Love Program, didukung oleh Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi ini, kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, biarlah perkataan dan perbuatan kita dapat menjadi berkat bagi sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, pagi yang indah, pagi yang cerah. Pagi ini saya Nina Kurniawan kembali bertugas di Morning Classic, tentunya dengan sederetan komposisi-komposisi klasik yang sudah siap hadir di ruang dengar Anda ya. Apapun yang dikerjakan hari ini, aktivitas Anda semuanya berjalan lancar, dan yang sedang dalam perjalanan semuanya tiba sampai tujuan dengan selamat, tak kurang satu apapun. Amin.

0: Bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-7484 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
4: Iya kan?
3: Check out the Diva buat aku juga, please.
4: Ngelunjak deh.
5: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.

0: dan muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya.

0: Tasya. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Halo.
3: Halo, dengan Bu Iin Inayah.
2: Iya, dengan siapa ini?
3: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
2: Wah,
3: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu. Bu, halo?
2: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
4: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

95,5 Star FM, teman harimu cerahkan duniamu. Baik, warga Star, tiba saatnya menyapa dulu yang sudah bergabung di Facebook Star FM. Ada Bapak Asyen yang ada di kawasan Situ Bondo hadir kembali. Terima kasih sudah setia dengan Star 105,5 FM. Oke, lagi nganterin pesanan ya ke batalion. Dan salam kenal buat seluruh para pendengar terkasih dimanapun berada. Dan oke, siap. Selamat menikmati sarapannya ya, Ko. Baik, sehat selalu Mbak Nina. God bless you. Terima kasih. Dan tuntas sudah kebersamaan kita di Morning Classic pagi hari ini. Saya Nina Kurniawan pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Lumajang. Kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, kembali melanda kawasan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Hingga Kamis kemarin, api masih membara di salah satu titik yang berada di jalur pendakian Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang. Kondisi medan yang terjal dan kemiringan tebing membuat petugas kesulitan melakukan pemadaman melalui jalur darat. Bantuan helikopter waterbombing pun dinilai menjadi opsi paling memungkinkan untuk menjangkau titik api itu. Selanjutnya dari Jember, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jember, Jawa Timur membuat program Pelita ASN yang bekerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia setempat agar aparatur sipil negara membaca buku. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, setiap pegawai wajib memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi sekurang-kurangnya 20 JP per tahun bagi PNS. Pemenuhan 20 JP ini menjadi salah satu komponen penting dalam perhitungan indeks profesionalitas ASN untuk mengukur tingkat kinerja dan profesionalisme pegawai di instansi pemerintah. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah, suhu berkisar 26-32 derajat Celcius, kelembapan 37-73%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Jumat 28 Agustus 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, temani harimu cerahkan duniamu. Halo warga Star, hari ini saya Eva Prasanti akan menemani aktivitas pagi hari dari jam 8 sampai 11 siang nanti dengan rangkaian lagu-lagu hits ya untuk program Star Memory. Kita akan bernostalgia bareng. Warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081-831-0755 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Oke, dari Utopia kami hadirkan lewat satu lagu yang berjudul Baby Doll. Kali ini akan kami hadirkan dari Raja, Sama Sama Suka.

105,5 Star FM. Dari Dewa sudah kami hadirkan satu lagu yang berjudul Laskar Cinta. Lagu ini berkaitan dengan kontroversi, makna sosial dan latar belakang pembuatannya. Yang pasti lagu ini terinspirasi dari perseteruan dengan ormas, ditulis oleh Ahmad Dhani beberapa waktu yang lalu begitu ya. Ketika terjadi perseteruan dengan ormas, lagu ini dibuat sebagai bentuk penolakan terhadap klaim kebenaran sepihak oleh suatu golongan yang dinilai bisa memicu konflik sosial. Lagu ini memuat sejumlah lagu hits lain di album ketujuh dari Dewa 19 yang ada Pangeran Cinta, Satu dan Hidup Ini Indah. Dan tentunya ada banyak lagu lain yang bisa didengarkan. Baik warga Star, kita masih bersama dengan program Star Memory untuk hari ini. Buat warga Star yang punya putra, putri, atau mungkin juga keponakan, cucu yang bisa mengikuti lomba mewarna yang diadakan oleh Radio Star FM bekerja sama dengan KFC yang mengambil tema warnai Pasuruan bersama Star FM, yuk segera daftarkan karena acaranya tinggal kurang lebih 1 bulan begitu ya. Diadakan di hari Minggu 20 September 2026 jam 7 pagi. Ada 2 kategori, kategori A itu usia 4-6 tahun, sedangkan kategori B 7-8 tahun. Para pemenang ini berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat goodie bag dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga, orang tua pendamping pun juga bisa berpartisipasi karena acaranya full door prize. Buruan daftar ya, kuotanya terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 0857-3546-0266 atau bisa datang langsung ke Star FM, WA ke nomor Star FM juga bisa di 0818310755. Sampai jumpa di hari lomba. Oke warga Star, kita akan dengarkan lagu yang lain dari Radiohead. Kami hadirkan lewat satu lagunya, Creep.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Aigo,
2: Korea. Nih, tanggung jawab. HP Mbak enggak bisa dipakai.
1: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
2: Belinya di mana? Di toko resmi enggak? Enggak sih. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
1: Tapi HP Mbak kan second.
2: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
1: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Apa yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
2: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
1: Loh,
2: pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
1: Terus duitnya gimana?
2: Ya uangmu lah.
1: Mbak Mbak, habis tabunganku Mbak.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak.

0: Warga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
4: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
4: Ngelunjak deh.
5: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
10: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya gak habis-habis.
9: Cak Pri.
11: Bu Iin.
9: Lagi ngapain?
11: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
9: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
11: Enggak ah Bu, pasti mahal.
9: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
11: Masa, Bu?
9: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
11: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
9: Tapi kan saya...
11: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
8: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Baru saja saya hadirkan dari Justin Bieber, Stuck in the Moment. Dirilis di tahun 2010 dan masuk dalam album studio pertama Justin Bieber, My World 2.0. Ya, lagu ini ditulis Justin bersama dengan tim produsernya, menceritakan tentang kisah cinta sepasang kekasih yang saling mencintai secara mendalam, namun harus menghadapi kenyataan pahit yaitu berupa perpisahan karena keadaan atau takdir. Ya, mungkin ada di antara warga Star yang mengalami hal seperti ini. Nah, bisa jadi backsoundnya ini lagu ini saja ya, dari Justin Bieber dengan Stuck in the Moment. Oke, warga Star, terima kasih buat yang sudah bergabung. Selamat mendengarkan Star Memory. Ada Ilyas di Pandaan. Terima kasih juga untuk Fadil, ada Syifa, Cak Kencur yang ada di Ndawe, Caca, Ayah, Vivi, Rin, Zia, dan juga Gina. Selamat bergabung Nadine, Kaila, Wulan yang ada di PDW, Ria, Cica, Iva yang ada di Kepulungan. Terima kasih untuk Pak Bambang yang ada di Pasuruan Kota. Star FM temani harimu, cerahkan duniamu, asik. Lagunya ditunggu ya Pak, sudah dipersiapkan. Mas Franky yang ada di Bangil, ada Pak Purmanam dan juga Bu Ima yang ada di kawasan Ngopak. Terima kasih banyak untuk warga Star yang sudah bergabung. Lagu-lagu yang diinginkan sudah beberapa kami hadirkan karena sekarang sudah di jam 9 lebih ya. Artinya juga sudah 1 jam saya menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu hits untuk program Star Memory. Oke, warga Star, ini informasi kembali kami bagikan. Di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini, murid-murid khususnya pelajar, TK maupun SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 saja per siswa, sekolah putra-putri Anda ini bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling ya, kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga yang terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, hubungi Star FM di 081-8310755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya, bisa dilihat di IG dan TikTok kami, @starfm105.5 atau di starkids_pandaan. Oke, warga Star, seperti apa lagu-lagu yang akan siap muncul? Salah satunya yang sudah kami persiapkan dari Sherina dengan Simfoni Hitam.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Pandya. Permisi, Pak Jono.
2: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
2: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
2: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
2: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh, okay. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
2: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
2: Alah, kok malah nambah, Bu.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, senap lunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Waduh, Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
1: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut ta?
0: Ah, ngantuk aku Bang.
1: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
0: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
1: Sik, bentar. Bawa apa ini yo? Kok lebus?
0: Iya Bang, aku belum mandi.
1: Pio, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
0: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
1: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Baik, kita masuk di sesi Star of the Month ya. Ya, warga Star Band Coklat kembali ke formasi awal setelah sebelumnya gonta-ganti personil. Kembalinya formasi awal Band Coklat di tahun 2022 mengingatkan kikan pada kisah sang drummer Ervin pasca ia dipecat. Dalam kanal YouTube Authenticity.id, Kikan menceritakan kisah perjuangan Ervin yang tidak mudah saat harus menopang keluarga dan membiayai hidupnya, padahal saat itu dirinya telah dipecat sebagai personil Coklat. Bahkan, untuk menyambung hidup dan keluarganya, Ervin rela menjual drum kesayangannya. Rupanya, Ervin telah dipecat tahun 2020 karena manajemen menilai terlalu malas. Usai dikeluarkan, Ervin sempat bekerja sebagai badut di salah satu taman hiburan di Bandung. Namun Juli 2022, setelah Kikan kembali menjadi vokalis Band Coklat, ia membujuk Ervin untuk kembali masuk dan Ervin pun setuju. Oke, kita dengarkan dari Coklat dengan Tanpa Rasa.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
3: Cocok banget sama tema pesta kita.
4: Setuju.
3: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
5: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
6: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah! Habis ini, giliran kamu ya berarti lari 1000 meter. Pokoknya, tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
0: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mik, pol.
9: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Sukses lagu Hati Yang Luka dari Betaria Sonata, meskipun kontroversial ya, tapi telah menghadirkan euforia lagu-lagu sejenis dengan tema rumah tangga yang berantakan. Sang pencipta lagu, Obi Mesah, pun sudah pasti menjadi juaranya untuk lagu-lagu seperti ini. Tidak heran Obi saat itu menjadi buruan produser ya untuk menciptakan lagu sejenis. Salah satu penyanyi yang kebagian menyanyikan karya Obi Mesah adalah Angel Puff. Penyanyi yang biasa tampil ceria akhirnya harus bermeloria saat menyanyikan lagu yang menjadi judul albumnya Pernahkah Dulu. Lirik lagu ini sendiri menceritakan tentang hubungan yang kandas. Uniknya bukan hubungan perkawinan suami istri yang hancur, tapi hubungan pasangan Samen Levan. Lihat saja bagian liriknya, pernahkah dulu aku meminta kita bersumpah di depan penghulu? Lalu bersambung pada bagian lirik di bagian refrennya, tega kau lakukan itu, tinggal serumah dengan yang lain. Tema yang tidak biasa ini boleh jadi tidak begitu diperhatikan, dan orang-orang menganggap lagu ini tentang rumah tangga yang hancur seperti lagu-lagu sejenis saat itu. Dan memang lagu ini terdengar easy listening plus interpretasi Angel yang pas menjadikan lagu ini berhasil menjadi hits besar, dan boleh jadi ini menjadi hits terbesar sepanjang karir dari Angel Puff. Oke, warga Star, kita tinggalkan lagu dari Angel Puff, Pernahkah Dulu. Kami lanjut akan menyapa, ada yang bergabung, Nana Rebecca yang ada di Sidoarjo, Nana yang ada di Pasuruan, ada Bu Nini dari kawasan Situbondo. Terima kasih untuk Bu Yuni yang ada di Gayam, Bu Anis yang ada di Bangil, Pak Tris yang ada di Perum Jasmine, Zam, Kia dan juga Melan, Ailia yang ada di Sidoarjo, halo apa kabar? Terima kasih untuk Nita, Tania, Farah, Bila, Nadia dan juga Salsa, Obet yang ada di Krapia Pasuruan, Felicia yang ada di Kedawung, Bu Lili Avianti juga yang ada di Sidoarjo. Terima kasih banyak. Lagu yang di request sudah saya cantumkan begitu ya, tapi saya kurang paham apakah bisa kita dengarkan bersama untuk siang hari ini atau belum begitu, karena tinggal 1 jam kebersamaan kita. Oke, kita akan mendengarkan lagu yang lain. Kami hadirkan dari Bruno Mars dengan The Lazy Song. Today I...

0: jantung sehat.
1: Yavena Care.
2: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
3: Iya,
2: catnya cecor membahana ke seluruh angkasa.
3: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
2: Oh.
3: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
2: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
3: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
2: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
3: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
2: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
3: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
2: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
6: minyak gosok cap tunggal.
5: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
6: minyak gosok cap tunggal.
5: Lah kalau sakit perut atau mules,
6: ya minyak gosok cap tunggal.
5: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Baik, dari Endang Estaurina, Cinta Jangan Dibeli sudah kami hadirkan. Mas Hendrik, pagi setengah siang Mbak Eva, hadir saja gak pakai request. Oke, yang request The Police, The Dududu, The Dadada, hari Selasa kemarin kan sudah ya. Dari kawasan Sidoarjo ada Agung, mohon maaf kalau lagunya belum bisa kami hadirkan. Ketika saya hadirkan lagu dari Boy Sandi, Sahabat Pena, langsung ada dua orang berkomentar begitu ya. Ada Pak Bambang yang ada di Pasuruan Kota, dan juga ini yang mengatakan langsung ingat masa-masa SD. Kakakku putar lagu ini yang kasetnya beli di toko di kawasan Surabaya. Namanya tokonya juga Surabaya. Terima kasih Mbak untuk Sahabat Pena dari Boy Sandi. Sama-sama, terima kasih kembali. Saya akan menyapa yang bergabung di Facebook. Kalau yang tadi disapa itu yang bergabung di WA. Aba Waisal, terima kasih. Aska Korinisa, lagunya saya hadirkan yang Wali tadi ya. Toto Blendrang, sama-sama. Ade Menenghutunya sudah muncul, Mas Iki. Ada Muhammad Saifi, ini mungkin yang dimaksud nyanyian suara hati. Ditunggu, Tumiar Idawati, Amiruddin, Pak Asyen. Hari ini cuacanya Situbondo panas, tetap semangat berusaha dan bersyukur, awali semuanya dengan doa. Siap, terima kasih. Cameng, terima kasih ya dari kawasan Gianyar. Om Yudi, aku nyimai Mbak Eva lagi kontrol di Keraksaan. Oke, siap. Pak John Sableng, terima kasih sudah bergabung. Yang sudah like ada Pak John Sableng, Hendrik Bit, Reni Triantika Terji, Hasdi, Om Yudi, Solihi, Nana Rebeka, Heri Susanto, Pak Asyen, ada Amiruddin, Tumiar, Muhammad Saifi, Bu Ima, Mas Iki, Aska, Aba Waisal, dan juga Toto Blendrang. Terima kasih ya like-nya. 30 menit ke depan masih ada beberapa lagu yang akan kami hadirkan. Kali ini dari Celine Dion bersama dengan Andrea Bocelli, The Prayer. Kami hadirkan untuk Felicia yang ada di Kedawung.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjap deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Mbak, tolongin mbak.
9: Kenapa dek, pagi-pagi kok udah nangis?
8: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telpon, katanya dari bea cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
9: Kan enak.
8: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
9: Ya ampun, kasihan adiknya mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
8: Iya mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album Proof BTS yang special edition mbak.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
10: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
11: Oke pak, tapi
10: kenapa?
11: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
10: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Nick. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
11: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
10: Oke, sama-sama. Pol dan Mik,
5: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

Di tengah kesibukan, jangan lupa olahraga ya. Selain bikin badan sehat, juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal, mengandung bahan-bahan alami, cocok untuk dipakai setelah olahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, saya Eva Prasanti pamit ya, dan program Stargate akan ditemani oleh Rani Krisna. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan semoga hari ini menyenangkan berkawan dengan radio Star FM dengan rangkaian lagu-lagu hitsnya. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Trending Focus.
1: Olimpiade kali pertama dipentaskan pada tahun 1896 dan hingga kini hajat olahraga terakbar ini masih tetap rutin digelar. Sepanjang helatan olimpiade, ternyata terselip sejumlah cabang olahraga unik bin menggelitik dan paling tidak ada 5 cabang olahraga unik di sepanjang sejarah olimpiade. Yang pertama, menembak merpati hidup, pernah digelar ketika olimpiade tahun 1900 di Paris, Perancis, dan cabang olahraga ini akhirnya dibubarkan karena komite olimpiade banyak menuai protes dari para penyayang binatang. Yang kedua, balap sepeda tandem, pernah disajikan dalam olimpiade dari tahun 1906 sampai dengan olimpiade 1972. Yang ketiga, club swinging, hanya dilombakan 2 kali saja, yakni pada olimpiade 1904 dan olimpiade 1932. Yang keempat, lomba panjat tali sepanjang 15 meter, digelar 4 kali mulai dari olimpiade 1896 sampai dengan 1932. Dan yang kelima, olahraga renang halang rintang, dipertandingkan pada olimpiade 1900 di Paris. Peserta harus berenang sepanjang 200 meter dan harus melewati rintangan berupa memanjat tiang, mendayung kapal, dan menyelam.
0: Sportline, Sportainment in Focus.
2: Sport Bites didukung oleh Juga Apple Tahesa, juga kesehatan.

105,5 Stereo FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star, edisinya hari Jumat 28 Agustus 2026. Sejak kita menginginkan keindahan dan kebahagiaan hidup, jadikanlah sabar sebagai sahabat dan ikhlas sebagai penguat. Rani Krisna menemani untuk Star Guest Star juga.

Bollywood siap memberikan yang terbaik untuk apapun aktivitas Anda. Yuk, semangat selalu. Dibarengi satu lagu dari Iis Dahlia dengan Rindu sudah membuka. Kali ini lagu yang kedua dari Kitty Andri hadir dengan Jamu Kangen Rindu. Star Get, Star Joget, Asoy.

105.5 Star FM. Satu lagu Ikepiar Kanal Gemahe, salah satu paling legendaris dan lagu abadi dalam sejarah perfilman Bollywood yang berasal dari film Shore. Shore ya, bukan Shore, ada baba Shore nahi Shore. Dirilis tahun 1972. Lagu ini tidak hanya dikenal karena melodinya yang indah, tapi juga karena makna filosofisnya yang mendalam tentang kehidupan. Lirik lagu ini dianggap sebagai mahakarya karena menggunakan kata-kata sederhana untuk menggambarkan realitas kehidupan. Jadi penggalan liriknya yang paling terkenal itu ada di bagian Zindagi aur kuch bhi nahi teri meri kahani hai. Hidup ini tidak lain adalah cerita tentang kita. Ada sesuatu yang didapat lalu hilang, ada sesuatu yang hilang lalu didapat. Mengajarkan kalau kehidupan itu siklus pertemuan, perpisahan, kebahagiaan, dan kesedihan.

panjang durasinya. Tapi yang pasti lagu ini terkenal kembali di era modern saat ini. Ketika ada seseorang bernama Ranu Mondal, pengamen jalanan, yang saat itu merekam ulang lagu ini dengan suaranya yang sangat merdu mirip dengan Lata Mangeskar. Langsung berubah drastis wis nasibnya. Oke. Warga Star, kali ini sudah sampai di menit ke-27 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Silahkan yang pengen bergabung SMS WA di 081-831-0755. Via Facebook di Star 105.5 FM. Baik, kali ini satu lagu diambil dari vokalnya Evi Tamala dengan Serigala Berbulu Domba.

0: Siang-siang nyetak motor. Mau kemana Pak Lek?
1: Oh ini loh, biasa jemput bulikmu di pasar.
0: Walah. Sudah Pak Lek. Lampu motornya kok gak nyala toh? Oh,
1: itu kemarin lampunya putus belum Pak Lek ganti.
0: Loh Pak Lek iki.
1: Kenapa?
0: Iso-iso kena tilang kok kancaku lho.
1: Oh, so toh.
0: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2, junto pasal 107 ayat 2.
1: Iya, ngapa?
0: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai 100.000 rupiah.
1: Weh, walah dalah banyak mentoh denda nih.
0: Lah ya iya.
1: Oh, sing tenane.
0: Ndut, kandhani kok mending pakai motorku ae, Pak Lek.
1: Gitu ta.
0: Ya
1: udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
0: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isine bensinku ya.
1: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjami Pak Lek. Wajan modus tenan weh.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh,
2: ya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjap deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
1: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
8: 105.5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joy.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Nur Halimah hadir dengan Keranda Cinta. Hadir membawa kita di menit ke-42 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Baik warga Star, sebelum menyapa yang sudah bergabung, jangan lupa sekali lagi untuk Anda yang punya putra-putri yang punya bakat mewarna atau gambar bagus, nah ini kesempatan yang sangat baik sekali. Kapan lagi bisa siaran di Radio Star FM gratis? Dapat piala, sertifikat, goodie bag, voucher ke Taman Safari. Hanya dengan ikut memeriahkan lomba mewarna dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi. Anda bisa memilih kategori lomba sesuai usia anak-anak Anda ya. Kategori A usia 4-6 tahun, kategori B usia 7-8 tahun. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya, karena full door prize ya. Jadi misalnya nggak menang pun, putra-putri Anda berkesempatan bawa pulang door prize-nya. Buruan daftar, kuotanya terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM di 081-831-0755. Sampai jumpa di hari lomba. Oke, lanjut. Terima kasih yang sudah bergabung di WA. Selamat siang saja untuk Ardiana Putra di kawasan Sidoarjo. Spesial buat Sasi, aku sayang banget sama kamu ya. Oke. Bu Ima yang dari kawasan Ngopak Pasuruan tadi yang hadir serigala berbulu domba ya Ibu ya. Menyapa untuk semua warga Star, buat Mbak Rani semoga diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Sementara juga ada Wak Rete Harumulyono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nitip satu tembang lawas duetnya Lata Banggeskar dan Mukes. Ike piore kano gemohe. Kalau gak bisa versinya Bang Haji. Sudah tadi ya. Keranda Cinta diminta sama Bu Nini yang ada di kawasan Situ Bondo. Sehat selalu Ibu ya. Kemudian juga ada Mas Franky yang ada di kawasan Bangil. Menyapa untuk Pak Caca, Bu Ira, Pak Purmana, Mama Arum, Cak Kencur, Mbak Herlina, Mas Iki. Ada Bunda Akila, Mas Pri, Mbak Ani, Marcel, Mbak Reni, semuanya salamnya bunga-bunga persahabatan. Untuk Mbak Reni selamat bertugas, semoga diparingi kelancaran rezekinya. Amin, terima kasih kembali. Siang juga untuk Mama Dian di Bangil, ditunggu lagunya ya Ma. Salam semangat buat penyiarnya, semoga selalu diberi kesehatan dan diberi rezeki yang melimpah. Amin. Kali ini lanjut Bang Haji Roma Irama bersama dengan Elvi Sukaisi, Kaya Hati.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Aigo, sokoreatin.
4: Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
0: Kok enggak bisa? Ini kan dibeliin kemarin.
4: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
0: Enggak sih.
4: Ampun deh, kan Mbak udah bilang beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
0: Tapi HP Mbak kan second.
4: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
0: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
4: Mbak pokoknya enggak mau tahu ya. Loh, pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
0: Terus duitnya gimana?
4: Ya uangmu lah.
0: Mbak. Mbak, habis transfer tabunganku, Mbak. Mbak.
5: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
6: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
7: Mega Disc, where music matters.
8: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
9: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
8: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
9: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
8: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
9: Canda, bro.
10: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
11: Beberapa hari kemudian.
9: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
8: Sama-sama, bro.
12: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
13: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
14: 105,5 Star FM.

0: keluarga Star, saya Kristina.
1: Jatuh bangun aku mengejarmu.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Iyad Bustami, hadir dengan Wangi. Lagu ini dirilis tahun 2003, masuk ke dalam album populer bertajuk Zapindut. Khas dengan gaya menyanyinya Iyad Bustami, lirik lagu Wangi kaya akan unsur sastra, majas dan juga rima bergaya pantun Melayu. Kali ini sudah hadir membawa kita di menit ke-24 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Baik, terima kasih yang sudah bergabung. Rani lanjut sapa. Halo, selamat siang untuk Mbak Ani yang dari kawasan Jogonalan. Gak setia ya apa radio ini dipanteng Star FM tok kan radio liane ya. Gak apa-apa Mbak Ani, nanti kalau misalnya ada kuis atau ada lomba gitu gabung aja, siapa tahu dapat hadiah gitu ya. Oke, spesial untuk penyiar-penyiarnya. Kemudian juga untuk Mbak Rani, semoga lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya, sehat bahagia bersama dengan keluarga. Amin. Ada Pak Purmana yang di kawasan Pasuruan Kota. Nggih Pak, lagu jenengan ini soalnya mesti gak populer, jadi sulit saya nyarinya. Mohon maaf sekali nggih. Tapi kalau diganti yang terakhir tadi, sudah Rani persiapkan ya. Menyapa untuk segenap kru Star FM, rekan-rekan PDW, juga warga Star semuanya tanpa terkecuali dimanapun mereka berada. Selamat beraktivitas hari ini, salam sehat, sejahtera, dan umur panjang. Mbak Rani selamat bertugas kembali, salam sehat, sejahtera. Dibalani mana? Umur panjang, bahagia. Oke Pak, amin. Doa yang terbaik juga ya. Dowo Pak. Kemudian juga assalamualaikum, waalaikumsalam Starget Asoy. Salam sehat semangat selalu dari Reni Priantika Terji. Tebar senyum untuk kru dan juga warga Star semuanya tanpa terkecuali ya, terima kasih. Datang dari Kraksan, karena ini kontrol, ada Om Yudi di kawasan Probolinggo. Aku no komen Om, aku menang celep lo, celep bos menang. Terima kasih, selamat tugas untuk Mbak Rani. Tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang dari Mbak Angel di Surabaya. Elvi Sukasi yang tadi hadir itu pendusta. Jadi gak pakai lelaki kalau judulnya ya, pendusta gitu aja. Tapi kalau yang satu ini, Eri Susan, hadir dengan Radio Dangdut.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out the FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
5: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
4: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
5: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
4: Iklan di mana?
5: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
4: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
5: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
4: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
5: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
4: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
6: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke Pak, tapi aduh.
6: Kenapa?
7: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
6: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
8: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: 105.5 Star FM.
11: Star Gear, Star Joget.
12: Sedikit nyentrik asai,
13: asai, asai.
10: Star Gear.

Karena lagu ini menonjolkan sisi vokal kuat yang sangat berbeda dari ciri khas lagu-lagu Yunita Ababil sebelumnya. Kali ini hadir di menit ke-42 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Warga Star, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kid, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini, murid-murid, khususnya pelajar TK dan SD, bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini. Hubungi Star FM di 081-8310-755 untuk informasi lebih lanjut. Kalau Anda kepo, pengen tahu seperti apa sih keseruannya Star Kid itu, bisa dilihat di IG ataupun TikTok @radio@starfm105.5 atau di Star Kid _pandaan.

Kali ini Reni sapa dulu yang sudah bergabung di Facebook ya. Selamat siang untuk Abah Waisel Sambelangan dari Gianyar, Bali hadir. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat bertugas sampai tuntas untuk Mbak Reni. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Kemudian masih di Sambelangan Gianyar, Bali, ada Cameng Mustika. Salam sehat selalu untuk Mbak Rani. Terima kasih, selamat bertugas. Oke. Halo, hadir dari Medan ada Tumiar Idawati. Kemudian juga ada Robert Armatu yang suka dengan satu lagu dari Nana Mardiana dengan Selamat Jalan. Nanti ditunggu ya, karena Rani mau hadirkan yang satu ini dulu.

Minta satu lagu dari soundtrack film Cori Cori Cupke Cupke. Yang kali ini hadir dengan Diwana Hegeman.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok tunggal.

0: Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
5: Sama-sama bro.
9: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Star FM, the real music.
11: 105,5 Star FM.
12: Star Joget.

105.5 Star FM. Kita masuk dulu di sesi Star of the Month. Masih bersama dengan grup band Coklat. Kiken Namara belum lama ini mengungkap alasannya dahulu pernah meninggalkan grup band Coklat yang selama ini telah membesarkan namanya. Kiken mengungkapkan alasannya memutuskan keluar dari Coklat pada tahun 2010 karena merasa sudah tidak didengar permintaannya. Saat itu Kiken yang sudah memiliki 2 orang anak meminta untuk diberikan lebih banyak waktu bersama 2 anaknya. Kiken sendiri tidak menyesal dengan keputusannya. 16 tahun lalu, untuk keluar dari Coklat demi tidak melewatkan momen tumbuh kembang 2 anaknya. Namun, Kiken tidak menampik bila dirinya kerap rindu momen-momen bersama band Coklat. Ia menceritakan yang membuatnya rindu sebenarnya justru bukan saat mereka menjadi band populer. Hal yang membuatnya rindu pada teman-temannya justru adalah momen-momen di luar panggung sebagai sahabat. Saat sudah merindukan momen itu, Kiken biasanya akan merasa sedih, kemudian mulai mendengarkan lagi lagu-lagu Coklat yang dia nyanyikan pada saat itu.

0: long.
1: Star FM, the real music.
2: 105.5 Star FM.
3: Star Joget.

0: Keluarga Star, saya Christina.
1: Jatuh bangun aku mengejarmu.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Get, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Nana Mardiana hadir dengan Selamat Jalan. Membawa kita di menit ke-23 lepas dari jam 1 siang waktu Stereo FM. Baik, masih bersama dengan Rani Krishna untuk Target Star Joget Asoy edisi hari ini ya. Rani, lanjut sapa yang sudah bergabung di Facebook. Selamat siang untuk Pak Rubio yang ada di kawasan Pandaan. Tadi lagunya sudah Rani hadirkan. Untuk Mbak Rani, matur nuwun sangat, selamat bertugas. Amin. Terima kasih kembali. Halo Cak Kencur yang ada di kawasan Dawi. Menyapa untuk Mas Iki, Mama Arum, Bapak Purmana, Mas Franky, Bu Lili, Furin. Kemudian juga untuk Mbak Rani, ayo semangat. Baik, terima kasih kembali. Ada Muza di Pamekasan. Kemudian juga Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rafa Kinan, putune Mbah Man yang ada di kawasan Lekok. Untuk Kak Rani, sehat, lancar, rezeki, hidup berbagai sentosa. Amin. Menyapa untuk Pak Rete, Cak Kencur, teman-teman FD, Pak Purmanam, Furin, tak lupa juga untuk Totok Blenderang dan juga semuanya tanpa terkecuali ya. Tak lupa juga salamnya untuk si Ciwa, ada lampu hijau nih dari ATM gorengan. Ya Allah, nyelang duitnya 100 ya. Nyemangatin ya nok pamrie. Terima kasih, semangat mengudara. Oke, terima kasih kembali. Ada Afian di Pasuruan Kota. Iya, lagunya semuanya sudah hadir tadi yang diminta ya. Boleh, masih ada waktu untuk diganti. Kita doain sehat dan sukses selalu buat Mbak Rani dan Star FM semakin jaya di udara. Amin. Kemudian juga selamat siang untuk Davina yang ada di kawasan Pondok Mutiara. Menyapa untuk Robin, selamat sudah menjadi bapak ya. Oke, terima kasih. Kemudian juga apa kabar? Kembali di Facebook. Rani sapa untuk Om Yudi. Terima kasih kembali ya Om ya. Yang sudah memberikan like-nya ada Robert Armatu, Yohanes Wahyudi, Hasdi Darpanser, Eri Susanto, Tumiar Idawati, ada Selamat Tai, Muhammad Saifi, Mas Iki, Bu Ima, Toto Blendrang, Reni Prantika Terji, Amiruddin, Solikin Solikin, dan juga ada Aba Waisel Samplangan. Informasi yang satu ini untuk Anda yang aktivitasnya padat, sering bikin badan pegal dan capek ya. Dan sekarang ini Anda bisa tenang karena Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya, bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke Apotek Yap dan juga Apotek Nyo Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Oke, kali ini hadir satu lagu dari soundtrack film Firby Dilhe Hindustani dengan Kuch Tobata.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum?
6: Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
7: Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
7: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
7: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
7: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
8: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
9: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
10: Oke, Pak. Tapi, aduh.
9: Kenapa?
10: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
9: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Nick. Paul dan Mick ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
11: Paul dan Mick membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
10: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Paul dan Mick-nya.
9: Oke, sama-sama. Paul dan Mick,
11: Paul dan Mick, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: Radio 5.5 Star FM, the real music.
13: 105.5 Star FM.
14: Star Game, Star Joget.
15: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
13: Star Game.

105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget. Catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: 105.5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Gear.

105,5 Stereo FM, temani harimu cerahkan duniamu. Satu lagu diambil dari soundtrack film Mission Kashmir dengan Chupke Sesun, hadir membawa kita di menit akhir untuk Stargate Asoy hari ini. Dan itu tandanya Rani mesti pamit mundur. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung ya. Mohon maaf kalau ada request ataupun ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Setelah ini lanjut Stargate 2 bersama dengan Bang Jono. Satu lagu terakhir dari Ida Laila dengan Menanti Janji. Selamat siang, selamat beraktivitas, mudah-mudahan lancar dan berkah selalu. Salam Goyang Dangdut Star FM.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang menyimak Star Update untuk edisi Jumat 28 Agustus 2026. Kabar pertama datang dari Pasuruan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengukir pencapaian membanggakan di tingkat nasional atas keberhasilannya meluncurkan serangkaian inovasi di sektor pelayanan masyarakat. Di bawah kepemimpinan Bupati Rusdi Sutejo, PMK Pasuruan dianugerahi penghargaan Pemimpin Daerah Award 2026 dari iNews Media Group untuk kategori apresiasi pelayanan publik. Pemberian penghargaan bergengsi tersebut menjadi pengakuan atas komitmen jajaran pemerintah daerah dalam menghadirkan tata kelola layanan kesehatan dan sosial yang responsif. Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, tenaga medis hingga perangkat desa menjadi kunci utama terwujudnya kemudahan akses bagi seluruh warga. Salah satu inovasi unggulan yang dinilai berhasil memberikan dampak luas adalah pengoperasian layanan puskesmas 24 jam secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan. Terobosan ini didukung sistem pelaporan darurat yang terintegrasi dengan kepala desa guna mempercepat penjemputan dan penanganan medis pasien. Selain sektor kesehatan, PMK Pasuruan diapresiasi atas keberhasilannya merampungkan berbagai regulasi strategis yang sempat tertunda selama bertahun-tahun. Raihan Pemimpin Daerah Award 2008 ini dipastikan bakal memperkokoh semangat PMK Pasuruan untuk terus meluncurkan program-program prioritas yang berdampak langsung. Pemerintah daerah bertekad menjaga konsistensi inovasi demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan secara berkelanjutan. Beralih ke Mojokerto. Kepedulian terhadap warga terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur mendapat perhatian dari pemerintah Kota Mojokerto. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari turut memberikan donasi untuk membantu masyarakat yang menjadi korban bencana di wilayah tersebut. Aksi tersebut dilakukan saat Neng Ita, sapaan Ika Puspitasari, menghadiri refleksi dan doa bersama lintas agama di Gor Seni Majapahit, Kamis 27 Agustus 2026 malam. Kegiatan itu menjadi ruang bersama bagi masyarakat dari berbagai komunitas, yayasan, dan organisasi untuk mendoakan korban sekaligus menghimpun bantuan kemanusiaan. Neng Ita mengatakan, kepedulian terhadap korban bencana tidak boleh dibatasi perbedaan latar belakang. Menurutnya, nilai kemanusiaan dapat menjadi perekat masyarakat di tengah keberagaman suku, ras, dan agama. Saya Rani Krishna, menuturkan untuk Star Update hari ini.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

5,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lanjut dengan deretan lagu dangdut yang kalau Anda masih pengen terus simak, sesi pertama memang sudah berlalu dengan dangdut konvensional dan Bollywoodnya. Nah, kali ini ada sesi yang kedua dari Starget dengan muatan dangdut modern kekinian sampai dengan 5 sore nanti. Oke, Anda bisa terus nikmati di hari yang ke-28 di bulan Agustus 2026 ini ya. Bareng saya Bang Jono, dan sudah berawal dengan kemunculan Dara Ayu bersama Bajul Danu dalam Damar Opo Lilin. Dan saya pun sudah siap melanjutnya dengan Tiara yang disuarakan oleh Cika Senas di Starget 2, Sik Asik.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

105 kembali bahas Star FM tampil di urutan ketiga. Saya pajang sebuah nomor baru ya. Tepatnya ada semua nomor rilisan bulan ini Agustus 2026 bernuansa Minang gitu ya, versi remix. Tampilan duo atau kolaborasi antara Mayang Sahira featuring Jashon Zeran. Judulnya adalah Tagilo Gilo gitu ya. Nah, video musiknya itu sempat dilepas atau dirilis lewat saluran Jashon Zeran official YouTube dan telah ditonton ratusan ribu kali. Baik, nomor pembuka ketiga ini sudah bawa kita sampai di menit yang ke-27 dari 2 siang waktu Star FM. Tiba-tiba cuaca ini di luar sana mendung gitu ya. Mendung tipis, lumayan agak gelap ketimbang sebelumnya yang cerah ceria. Nah, yang pengen gabung di program ini silahkan. Akses gabungnya seperti biasa ada di dua jalur. Ada jalur WA 0818310755. Ada juga di sosial media kami di Facebook. Silahkan dicek postingan terbarunya untuk kemudian lanjut tulis di kolom komentar nomor yang diinginkan gitu ya. Saya langsung awali saja dengan kebersamaan teman-teman PDW. Ada Fatma yang menantikan Pingal. Kemudian halo juga untuk Caca yang menunggu nyanyian rindu versi dangdut katanya. Nanti saya coba cek ya, semoga memang sudah tersedia. Okta hadirkan Mimpi Manis dari Mahesa. Kemudian Cantika hadirkan Gaun Merah. Selanjutnya satu lagi saya jumpa Dewi yang dari kawasan Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang di request Mutiara, pengen didengar bareng teman-teman di tim Fish Design. Ada Mbak Linda, Mbak Widi, Mbak Davina, Mbak Khairiah, Mbak Nana Rebeka, Pak Tohir juga Mas Daus gitu ya. Oke, yang jelas ditunggu untuk kemunculannya. Sekarang kita bakal lanjut goyang bareng Guyon Waton dalam Pingal.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: In the hole.

105,5 Star FM yang sudah menantikan kemunculan Gaun Merah versi yang saya hadirkan dari Kalia Siska gitu ya. Sementara untuk Mimpi Manis yang sembaring ini dari Mahesa, Kami Tidak Miliki, yang hadir versi orisinilnya dari Dewi Persik gitu ya. Sayang sekali untuk nyanyian Rindu tidak saya temukan, jadi tidak bisa dilepas gitu ya. Anyway, thank you. Kini saya cek yang ada di sosial media kami di Facebook. Ada beberapa komentar dari warga Star, diantaranya Roberta Armatu yang menantikan satu rilisan lama dari Soimah, Woyo Woyo. Oke, siap. Toto Blendrang, assalamualaikum. Waalaikumsalam, bergabung dari kawasan Suramadu, merequest lagu Lautan Mangsi. Ini tak cari kok gak ada ya lagu judulnya Lautan Mangsi ini. Setelah merujuk sana sini, itu yang muncul kok malah lagu Denok. Mungkin Lautan Mangsi itu penggalan liriknya mungkin ya. Lagu itu yang nanti bakal saya hadirkan untuk Toto Blendrang. Salam buat Mbak Ani, Mbak Reni, Mas Anwar Eko, Mas Hasdi dari Panzer, juga ada Mas Marcel, Mas Franky, Mas Sutekno, Pak John Sableng, juga Wak Rite gitu ya. Baik, saya tinggalkan Toto Blendrang untuk ketemu dengan Dewi Hana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sudah sore ya, atau jelang sore gitu ya, sebenarnya siang jelang sore ya. Oke lah. Perceraian Lara yang disuka, disapa juga semua pendengar Star FM. Terima kasih. Terima kasih balik Dewi Hana. Ada juga Ki Wongso Wongso yang say thank you aja karena Star FM sudah temani dari pagi sampai joget dan goyang gitu ya. Ada juga Mas Sutekno, Asmara Kerinduan kok juga enggak saya temukan di koleksi kami ya. Oke, untuk sementara kayaknya belum bisa menghibur Asmara Kerinduannya. Mungkin lagu-lagu lainnya tetap menghibur Mas Sutekno atau bisa diganti requestnya. Tumiar Idawati juga sudah hadir menikmati Star G2 dari kawasan Medan sana. Dan warga Star, sebelum kita lanjut ke nomor berikutnya, saya infokan kembali untuk Anda, jangan sampai lupa ikutan meriahkan lomba mewarnai dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan yuk, yang ke-1097 bareng Star FM dan KFC. Temanya Warnai Pasuruan bersama Star FM. Minggu 20 September 2026 yang akan datang dari jam 7 pagi sampai dengan selesai gitu ya. Ada dua kategori untuk usia yang bisa Anda pilih atau sesuaikan dengan putra-putrinya yang bakal didaftarkan. Kategori A untuk usia 4 sampai dengan 6 tahun, kategori B untuk usia 7 hingga 8 tahun. Nah, nantinya para pemenang itu berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, juga siaran di Radio Star FM. Pokoknya bakal seru ya, termasuk buat orang tua dan para pendampingnya, karena bakal dirancang acaranya full door prize. Jadi nggak usah tunggu lama-lama, segera daftarkan putra-putrinya karena kuotanya terbatas. Untuk pendaftaran bisa langsung hubungi Kak Fira di 085-735-460-266. Atau bisa juga lewat WA Star FM 081-83-10755 ya. Baik, selanjutnya bakal menyambung Kalia Siska lewat Gaun Merah, ada Nessa Amora dalam Mutiara. Pax in my rap from the block.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
4: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
3: Cak Pri.
5: Bu Iin.
3: Lagi ngapain?
5: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
3: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
5: Enggak Bu, pasti mahal.
3: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
5: Masa, Bu?
3: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
5: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
3: Tapi kan saya...
5: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
6: Star Gang in the Hole.

Slipback kembali Mas Star FM. Semoga nomor ini yang dimaksud oleh Toto Blenderang gitu ya, karena ada penggalan liriknya Lautan Mangsi gitu ya, tapi judulnya adalah Denok. Jadi kalau belum tahu tajuknya, untuk Toto Blenderang lagu barusan adalah Denok gitu ya. Oke, sekarang saya bakal lanjut saja ketemu dengan warga Star yang sudah merapat lewat jalur WA. Rupanya ada Seva juga, teman Priwe, yang menantikan lagu bertajuk Menepi. Sedangkan Novi inginkan sia-sia mengharap cintamu. Selamat sore juga untuk Bapak Purmanam yang dari kawasan Pasuruan Kota yang ingin dengar suara Woro Widowati dalam Tibomburi. Sekalian juga menyapa Abah Sulaiman, kemudian Bapak Bambang yang dari kawasan Pasuruan, Agus Arianto, Ardana Putra, Mulia Warman, Mas Adi, Cak Mus Rombo, Manalana, Tumiar Idawati yang ada di kawasan Medan, kemudian Cemang Mustika yang ada di kawasan Gianyar Bali, kemudian Bu Lili Pasuruan, Mika dan semuanya saja. Salam persahabatan dan semoga senantiasa sehat, umur panjang, rezeki lancar, berkah tentunya, begitu ya. Terima kasih Bapak Purmanam yang dari kawasan Pasuruan Kota. Berikutnya giliran jumpa Davina yang dari kawasan Pondok Mutiara yang menantikan gala-gala. Disapa Robin, selamat atas kelahiran putra pertamanya. Wah, makan-makan nih. Ada juga Reva yang menantikan satu lagu bertajuk Pelampiasan. Semoga tersedia ya di koleksi diskotika kami. Baik, ini dulu, nanti disambung lagi kebersamaan warga Star yang sudah secara aktif hadirkan track pilihan di program Star Gadisys yang kedua, baik di WA maupun Facebook kami. Oke, kini saya sudah siap melanjut dari Latasha dengan Deno. Berikutnya saya hadirkan Reva Wijaya yang bakal menghadirkan Perceraian Lara.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Stargate in the house.

105,5 Star FM, Star People. Kini waktunya saya mengingatkan Anda untuk menyediakan minyak gosok cap tunggal di kediaman masing-masing ya. Ini karena penyakit jika datang itu gak mengenal musim, tiba-tiba datang menyerang. Nah kalau sudah terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit minum obat. Anda bisa atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Karena dengan bahan alaminya, minyak gosok cap tunggal ini mampu meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Nah, kalau persediaan minyak gosok cap tunggal Anda habis, atau untuk Anda yang belum memilikinya, Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rejeki Pasuruan. Jangan lupa baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segar Waras Jawa Timur Indonesia.

0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: In the hole.

105,5 Star FM, ada tampilan 3 pemuda berbahaya bersama Ice Wong dalam Pacar 5 Langkah. Satu nomor yang juga sempat diharapkan muncul di sesi 2 Stargate ini oleh Mama Lana, gitu ya. Disapa Sinda, Yanti, Lilis, Bunda Rohman, semoga kerjanya nanti dapat bonusan gitu ya. Amin. Ada juga Sevi yang merantikan Klebes yang sudah saya hadirkan duluan sebelum saya sapa. Versinya Safira ini mata di begitu ya. Untuk Reva pelampiasan baru saya temukan sesaat lagi, bisa disimak dari Naila Fardila begitu ya. Halo juga untuk Agung yang ada di kawasan Sidoarjo yang meranti kemunculan dari NDXAK. Sayangnya nomor yang diinginkan tidak kami miliki, kosong. Saya satukan dengan request dari Om Yudi yang kebetulan juga inginkan NDXAK gitu ya. Sambung lagi ketemu dengan Nabila yang ada di kawasan Sidoarjo yang menantikan lagu bertajuk Raiso Ngapusi 2 gitu ya. Versinya nanti itu dari Telkom Laku, kayaknya versi orisinalnya gitu ya. Baik, di Facebook juga ada siapa lagi nih? Oh, Om Yudi juga. Oke, kalau begitu langsung lewat dan bergeser ke Bintang Mandala yang menantikan kemunculan Wandra bersama Jihan Audi dalam Cinta Luar Biasa. Oke, sekarang waktunya kita bakal segera sambung ke nomor berikutnya. Sebelum dimainkan, kembali mengingatkan soal Star Kids ya. Ini program yang dihadirkan Star FM, mensiasati di era yang serba digital. Jadi kami mengembangkan sebuah inovasi baru, menghadirkan program Star Kids di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Jadi para siswa khususnya pelajar TK atau SD itu bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran dong di Star FM. Dan itu hanya dengan Rp10.000 saja per siswa. Sekolah dari putra-putri Anda sudah bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling ya untuk kunjungan ke industri, juga tempat wisata dengan harga terjangkau. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Anda bisa langsung kontak Star FM di 0818310755 untuk informasi yang lebih lengkap dan detail lagi. Kalau pengen tahu kira-kira gambarannya seperti apa dari kunjungan TK dan SD yang sudah lewat gitu ya, rekaman atau video shortnya sudah bisa ditonton di Instagram atau TikTok kami @star100starfm105.5 ya. Saya ulang, @star_fm105.5 atau starkids_pandaan.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: In the house.

Kita langsung geser ke segmen Startup the Money yang bakal bawa warga Star pada awal tahun 2000-an, di mana Coklat waktu itu memperkenalkan format barunya yang muncul sebagai formasi di album ketiga. Setelah berjalan beberapa waktu, akhirnya Coklat memutuskan untuk menetapkan Ernest menempati posisi Robert sebagai gitaris Coklat. Ernest yang kala itu berstatus personel tambahan telah resmi menjadi personel Coklat mulai 31 Mei 2003. Ernest sendiri adalah adik dari Edwin. Selama ini dirinya telah menjalani hari-hari bersama Coklat dimulai semenjak ia menjadi kru Coklat hingga menggantikan posisi gitar kedua bertandem bersama sang kakak di atas panggung. Kita dengar Coklat dalam satu nomor bertajuk Bukan Yang Dulu.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: Stargate in the hole.

105,5 Star FM. Sampai juga kita di menit yang ke-23 dari 4 sore waktu Star FM. Dan kita baru simak Suliana dalam Sayang 2. Oke, sebuah nomor yang sempat juga direquest oleh Anjina Viva begitu ya, yang pengen simak nomor ini dan sudah bergabung via Facebook. Halo juga untuk Diom Sandrina dengan pacar selingan. Saya cek dulu di diskotika kami ada angganya gitu ya. Balik lagi saya ke WA. Kali ini saya jumpa Nana Rebecca yang dari kawasan Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam buat semua warga Star dimanapun berada. Ayo goyang bersama Star FM. Lagunya apa ini ya? Oh, Kalingan Mantan. Baru sayang sekali NDX Saka sudah muncul, jadi gak bisa hadir kembali gitu ya untuk Rebecca. Semoga angin dalu tadi, kehadiran dari NDX Saka tetap menghibur ya. Saya tinggalkan Nana Rebecca untuk ketemu dengan Mas Frankie yang dari kawasan Bangil, menantikan Sinta Arsita dalam Mutiara. Nah, kebetulan lagunya udah muncul duluan tadi. Versi yang kami punya itu dari versi atau suara Nessa Amora gitu ya. Baik, Mas Frankie juga menyapa Bapak Heru, kemudian Mulyono, Ibu Susmia, Yudi, Bu Lili, Ali Hussein, Mbak Angel, kemudian Albi Faisal, Mama Arum, Cak Kencur, Bu Nini, ada juga Mas Iki, Bu Nurul, Bu Ima, dan semuanya saja diucap mat aktivitas. Sudah bergabung juga, mana nih namanya, Indah yang ada di kawasan Sidoarjo. Salam buat rekan-rekan jahit Fish Design. Tetap semangat, kawan, besok kita libur. Loh, ada apa kok libur? Requestnya Geografi Tresno, Asia. Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Santri Pekok saja. Siang. Selanjutnya ada juga yang bergabung menantikan Malagata dalam Di Sini Di Batas Kota Ini, atau Jenita Janet dalam Aku Bukan Hello Kitty. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Satu lagi nama yang tertinggal ada Bams yang ada di kawasan Sidoarjo. Di Stargate 2 ini menantikan Fitri Tamara dalam Adam Hawa. Baik, semoga waktu yang tersisa kurang lebih 35 menitan ke depan cukup untuk bisa menghadirkan semua request yang sudah dihadirkan baik via Facebook maupun WA ya. Kini kita bakal simak kemunculan dari era Syakira lewat Geografi Tersno.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke, Pak. Tapi, aduh.
4: Kenapa?
1: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
4: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: In the house.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur, Indonesia. Ladies and gentlemen, welcome to the top.

0: Waduh, Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
1: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut ah?
0: Ah, ngantuk aku Bang.
1: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
0: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
1: Sik, bentar. Bawa apa ini yo? Kok lebus?
0: Iya Bang, aku belum mandi.
1: Pio, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
0: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
1: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Rupanya waktu yang tersedia untuk stargadisasi yang kedua ini mulai menipis, dan posisi kita sudah mulai dekat di posisi 5 sore yang tinggal 5 menitan ke depan begitu ya. Waktunya program ini berganti dengan favorit kita yang bakal memunculkan deretan nomor pop Indonesia 3 jam ke depan. Selamat sore juga untuk Anwar Eko, terima kasih untuk sudah meramaikan via WA tanpa request begitu ya. Yang pasti setelah ini bakal ada Tira Zahra di program favorit kita sampai dengan 8 malam nanti. Saya Bang Jono pamit sembari lepas tampilan pungkasan dari Bella Agustin lewat Menunggumu.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Mahir bermain piano sejak usia 3 tahun. Laki-laki bertinggi badan 178 cm ini dibesarkan dalam keluarga yang mempunyai apresiasi tinggi akan musik. Melalui bimbingan sang ibu yang merupakan guru piano, penyanyi yang memiliki nama lengkap Oxavia Aldiano atau lebih kita kenal sebagai Vidi Aldiano ini sudah mengenal tuts piano sejak usia 3 tahun. Di usia 2,5 tahun, Vidi kecil sudah meraih juara kedua menyanyi untuk tingkat kanak-kanak. Karir keartisan Vidi berawal ketika sang ayah, merupakan pemilik usaha event organizer terkenal ini, menyadari bakat terpendam anaknya dan menawarkan album demo kepada teman-temannya pemilik perusahaan rekaman. Sayangnya, album demo itu ditolak karena tren penyanyi solo pria pada saat itu tidak populer. Setelah 6 kali mengalami penolakan dari perusahaan rekaman, akhirnya pada tahun 2009, produser musik Lala Hamid tergerak untuk memproduseri single Vidi yang bertajuk Nuansa Bening setelah terpukau dengan penampilan Vidi dalam sebuah kesempatan.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh Cuka Apel Tahesa, Cuka

95.5 Star FM, temani harimu, ceritakan duniamu. Selamat sore warga Star, ketemu lagi bareng dengan favorit kita, berjumpa lagi dengan Fira Zara. Hari Jumat ya, 28 Agustus 2026. Semoga kabar warga Star selalu dalam keadaan baik. Oke, durasi 3 jam berikutnya saja musik Karyana Bangsa. Kalau di Jumat seperti biasa ya, edisi balada All About Love dengan tema musik yang cenderung lebih kalem, yang sendu, yang galau ya. Kalau yang ngebeat, yang up, yang semangat bisa kamu simpan hari selain Jumat. Dan seperti janji saya kemarin lusa di hari Rabu, di mana pada hari ini saya bakal membagikan pulsa gratis untuk 4 orang yang beruntung dengan total Rp200.000. Itu dari uang saya sendiri ya. Jadi nanti yang beruntung itu bakal saya isikan pulsanya untuk 4 orang pemenang yang beruntung, totalnya Rp200.000. Tapi ada pertanyaannya semacam kuis gitu ya. Ya tentang saya aja, bukan tentang produk lain ya, karena ini pulsanya juga dari saya. Dalam rangka apa? Dalam rangka saya ingin mentraktir warga Star, kan hari ini adalah hari ulang tahun saya ya. Yes, hari ini hari ulang tahun saya dan saya pengen membagikan pulsa gratis untuk warga Star yang beruntung. Tapi persyaratannya ikutan kuis. Pertanyaannya warga Star, apa perbedaan makna nama yang saya pakai? Apa perbedaan makna nama yang saya pakai? Karena saya kan mempunyai 3 nama ya, yang warga Star kenal atau sering kelihatan gitu ya, atau diketahui tapi maknanya apakah paham? Jadi saya kan ada 3 nama ya. Pertama Alvira Azzahra, terus ada juga Alvira Fembrian, ada juga Alvira Pau. Nah, kadang warga Star pernah kayak kepikiran atau apa ya, bertanya-tanya gitu gak sih? Kok namanya Kak Fira beda-beda ya? Kalau lagi siaran, Fira Azzahra, tapi di media sosialnya Alvira Fembrian, kadang Alvira Pau. Ada yang nggak dengan perbedaan makna nama ini warga Star? Ya, dari 3 nama ini mungkin saya bocorin satu ya. Jelasnya kalau Alvira Azzahra itu adalah nama panggung atau nama siaran saya gitu ya. Ya kan kalau saya lagi siaran pakai, pasti pakai nama Fira Azzahra gitu. Tapi kalau Alvira Fembrian sama Alvira Pau itu makna namanya apa? Beberapa bulan yang lalu itu ada yang nanya juga sama saya to the point di grup warga Star FM Pasuruan. Di grup warga Star ini, grup WA ya, grup pendengar radio. Itu juga bertanya warga Star, kayak Kak namanya kok beda-beda sih gitu. Dari Alvira Azzahra, Alvira Fembrian dan Alvira Pau itu kenapa kok berbeda? Emang artinya apa gitu? Tak jawab. Kalau warga Star masih ingat ya, ingat banget. Bahkan berkali-kali itu ada yang nanya dan saya sudah ngejawab jawabannya di grup warga Star itu. Pertanyaannya, kamu ada di grup warga Star apa enggak? Grup WA warga Star. Itu. Saya udah ngejawab waktu itu, ini loh kalau Fira Azzahra itu nama panggung saya, nama siaran ya. Nah kalau Alvira Fembrian itu bla bla bla, kalau Alvira Pau itu bla bla bla gitu. Makanya Fira Lovers harusnya paham, harusnya bisa jawab gitu ya. Yuk silakan hadir di WA 0818310755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Durasi 3 jam berikutnya, sajian musik Karyana Bangsa bareng dengan Fira Zahra. Lanjut giliran Sogi Bornean, Asma Librasi.

0: dan muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya.

0: Harga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
0: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Suasana dan Simak Golima Star FM. Ada lagu dari Adrian Khalif featuring Juicy Luisi, Sialan. Warga Star, yuk ikut memeriahkan lomba mewarnai dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM pada hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi. Pilih kategori lomba sesuai anak-anak, kategori A usia 4 hingga 6 tahun, kategori B usia 7 hingga 8 tahun. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya, karena full door prize. Buruan daftar ya, karena kuotanya terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM di 081-83-10755. Sampai jumpa di hari lomba.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.

0: lama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mik, pol.
6: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 27.

yang artinya, engkau gantikan malam dengan siang, dan engkau gantikan siang dengan malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau beri rizki siapa yang engkau kehendaki dengan tanpa batas. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir kalam Al-Manan, mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala adalah pengatur perputaran hari di antara manusia. Dia pun mengatur akan masa itu sendiri, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan siang ke dalam malam, dan dia memasukkan malam ke dalam siang. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, sebagaimana dia mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, pepohonan yang bermacam-macam dari biji-bijian, orang mukmin dari orang kafir, dan yang hidup dari yang mati. Dialah yang mengeluarkan bentuk benda-benda yang berlawanan, sebagiannya dari sebagian yang lain, dan seluruh unsur yang ada di alam ini patuh kepadanya.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang, salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali, dan juga Lombok.

0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105 Star FM. Satu lagu barusan tampil dipesan by Facebook warga Star dari Raisa and Ahmad Dhani, biar menjadi kenangan. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zera. Hari Jumat 28 Agustus 2026 ya. Biasanya kalau hari Jumat kita ngobrolin percintaan. Hari ini kita skip dulu ya percintaannya, karena saya sedang membagikan voucher pulsa gratis untuk warga Star yang beruntung sebanyak 4 orang ya. Totalnya Rp200.000. Jadi saya ada kuis nih, apa perbedaan makna nama yang saya pakai? Nama saya kan kalau di on air Alvira Zahra ya. Jadi kalau Alvira Zahra itu nama panggung atau nama siaran saya warga Star. Tapi mungkin warga Star juga sering mendengar atau sering melihat media sosial saya, terkadang ada yang namanya Alvira Fembrian, ada yang namanya Alvira Pau. Yang benar yang mana sih Kak Vira? Nah ini sebenarnya semuanya ada maknanya. Nanti di akhir acara, mungkin jam 7:30 ke atas lah saya bocorin ya. Sebenarnya udah sering saya bocorin ya, dari 3 nama ini, itu maknanya atau artinya apa aja gitu. Nah ini yang bisa paham atau ngejawab dengan benar pastinya adalah Vira Lovers. Vira Lovers itu adalah yang ngikutin saya banget gitu ya. Udah sering saya jawab juga di grup warga Star, di grup pendengar Radio Star FM di WA. Karena sering bertanya juga, tapi entah warga Star pada ngeh apa enggak gitu ya. 3 perbedaan nama ini warga Star. Oke, ini ceritanya saya bagi-bagi angpau ya sama warga Star karena sedang berulang tahun. Kan beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, sebenarnya sempat saya polling, ini enaknya kalau saya ulang tahun, saya mau bagikan apa ya sama warga Star gitu kan. Sekitar 4 bulan yang lalu itu saya sempat ngebikin fan polling kan di hari Rabu gitu. Dan ternyata sebenarnya yang paling banyak warga Star pilih kala itu adalah makan bareng Vira. Jadi kayak makan bareng gitu. Saya kira nonton film bareng gitu, kayak nonton film bioskop kala itu. Ternyata paling banyak warga Star tuh memilih makan bareng gitu. Kalau memang iya ya, saya bakal milih yang beruntung undian 2 orang gitu ya. Buat makan bareng saya, pilih aja mau resto di mana, saya traktir gitu ya. Tapi ternyata ya namanya kan waktu ya. Waktu itu saya bikin fan pollingnya April. Gak taunya pas bulan Mei, saya hamil. Jadi sekarang udah memasuki 4 bulan warga Star. Ya siapa yang tahu ya. Jadi mau gak mau saya harus mengubah. Jadi hadiahnya bukan makan bareng saya ya. Jadi saya ubah menjadi voucher pulsa gratis. Jadi biar langsung yang menang siapa, langsung saya transfer pulsanya gitu. Jadi gak perlu bisa ketemuan di luar, makan bareng gitu ya. Soalnya lagi hamil warga Star, gak bisa makan sembarangan. Terus juga kalau mau keluar kota misalnya atau keluar gitu masih agak gimana ya. Bumil kan harus banyak istirahat gitu. Jadi intinya saya ubah ya hadiahnya, meskipun kala itu warga Star lebih banyak request untuk hadiah ulang tahun saya ini untuk mentraktir warga Star secara langsung yang beruntung gitu. Tapi ya seperti ini, ada kuisnya, yang jawab benar baru ikut undian gitu ya. Tadi udah saya cek sih ya, di WA maupun Facebook udah banyak yang ngejawab, udah puluhan orang. Tapi saya lihat ya, yang sudah saya lihat maksudnya, kalau yang baru masuk belum saya cek lagi, itu dari puluhan ini, tapi hanya 2 orang yang jawab benar warga Star. Yang kayak yakin gitu loh dengan jawabannya ya. Bukan kayak, bukan jawabnya tuh ragu-ragu. Kayaknya sih ini Kak Vira, kayaknya itu gitu. Yang yakin banget itu jawabannya gitu. Kalau bisa kasih penjabaran ya warga Star. Misalnya kayak kalau Alvira Azara kan itu nama panggung atau siaran gitu ya. Nah kalau Alvira Fember itu artinya apa gitu. Kalau bisa dikasih penjabaran Alvira Pau itu apa gitu. Jadi bukan makna ini ya. Kayak misalnya pengertian apa ya, misalnya kayak contoh Alvira Azahra gitu ya. Mungkin warga Star ada yang jawab kayak gini, oh itu kalau Alvira itu karena Kak Vira suka Viera. Kalau Azahra itu nama belakangnya
anak Nabi Muhammad yang keenam, Fatimah Az-Zahra gitu. Sebenarnya bukan nggak nyampe situ-situ juga sih ya. Simple kok jawabannya, simple banget. Tapi saya nggak mau ngebocorin sekarang, nanti aja jam 7:30 ya. Tapi saya cek semuanya udah saya bacain gitu. Hanya 2 orang yang jawab benar. Wah, kalau memang nggak ada yang jawab benar ya, bisa-bisa 200.000 dibagi untuk 2 orang aja ini. Baru kalau lebih dari 4 orang yang benar, nanti diundi gitu ya. Tapi kalau seandainya benar dari puluhan ini cuman 3 orang, cuman 4 orang langsung saya transfer ya pulsanya. Tapi kalau lebih yang jawab benar lebih dari 4 orang baru diundi, oke? Sesi berikutnya disapa, tapi bukan jawabannya. Yang disapa yang bergabung aja. Jawabannya disimpan ya, maksudnya nggak saya bacain gitu. Pokoknya bergeser yang mau ikutan kuis dari saya, bukan dari produk lain ya. Apa perbedaan makna nama yang saya pakai? Alvira Az-Zahra, Alvira Fembrian, dan Alvira Pau.

Baik, warga Star, kita memasuki wilayah Star of the Month untuk Agustus bareng dengan Chocolate Band. Saat ini, grup musik Coklat telah merilis total 11 album yang terbagi 8 album studio dan 3 album kompilasi. Album studionya adalah Untuk Bintang di tahun 2000, Rasa Baru di 2001, Segitiga 2003, Dari Hati 2004, Tak Pernah Padam 2006, Untukmu Indonesiaku 2006, Panca Indra 2008, dan Like 2016. Sementara album kompilasinya adalah Inditen 98, Tribute to Ian Antono 2004, Kita Untuk Mereka di 2005. Satu lagu dari album Panca Indra dengan judul Bukan Hari Ini.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Siang-siang nyetak motor. Mau kemana, Pak Le?
4: Oh, ini loh. Biasa jemput bulikmu di pasar.
3: Walah. Sudah, Pak Le. Nepo. Lampu motornya kok gak nyala toh? Oh,
4: itu kemarin lampunya putus belum Pak Le ganti.
3: Loh Pak Le iki.
4: Kenapa?
3: Iso-iso kena tilang kok kancaku lho.
4: Oh, so toh.
3: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2 junto pasal 107 ayat 2.
4: Iya, ngopo?
3: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai Rp100.000.
4: Wah, walatalah banyak mentoh denda nih.
3: Lah ya iya.
4: Masih tenane.
3: Duh, kandani kok mending pakai motor kuai, Pak Lek.
4: Gitu ta. Ya udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
3: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isine bensinku ya.
4: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjemi Pak Lek. Wajan modus tenan weh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM, bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
6: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
7: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
6: Sukses dong, Venacare.
7: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
6: Sama, herbal Venacare setiap hari.
7: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
6: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
8: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
6: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
9: Segar bugar.
10: Ya Venacare.
6: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

95.5 Star FM. Ada lagu dari Astrid dengan Baik-Baik. Kalau berjumpa dengan baik-baik, harusnya berpisah dengan baik-baik gitu ya. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Tema untuk malam hari ini memang ngobrolin Vira, soalnya saya sedang membagikan pulsa gratis ya untuk warga Star yang beruntung sebanyak 4 orang dengan total Rp200.000. Saya mau bacain atensi warga Star berserta jawabannya, tapi ini asik sebenarnya kalau dibacain ya. Tapi gimana ya, saya masih agak ragu, nanti yang lain yang barusan aja dengerin ikutan ngejawab dengan yang dijawab warga Star yang lain gitu. Sebenarnya saya pengen memberikan hadiah untuk warga Star yang benar-benar viral lovers gitu maksudnya. Jadi yang bisa ngejawab tema atau topik hari ini memang sebenarnya adalah, atau kuis ya, kuis hari ini itu yang viral lovers banget gitu. Makanya saya sedang mencari mana nih yang benar-benar care ya. Apa perbedaan makna nama yang saya pakai? Alvira Azahra, Alvira Fembrian, atau apa perbedaan makna nama yang saya pakai? Pertama Alvira Azahra, kedua Alvira Fembrian, ketiga Alvira Pau. Nah, dari tiga nama ini yang saya kasih bocoran kan cuma satu ya. Alvira Azahra itu adalah nama panggung atau nama siaran saya di Star FM. Nah, kalau Alvira Fembrian sama Alvira Pau itu apa warga Star? Kan saya kasih tanda tanya. Jadi sebenarnya yang perlu warga Star jawab itu yang Alvira Fembrian sama Alvira Pau itu apa? Kalau Vira Lovers pastinya paham. Jadi saya tetap deh gak saya bacain jawabannya ya, biar adil ya. Jadi yang ikutan bergabung aja gitu. Mungkin ada yang request di WA, ketemu dengan Furin di Bangil, lagunya Sialan by Juicy Luisi ya. Oke, terima kasih. Kemudian ada Reni di Kejapanan, udah ngejawab kuis ya. Oke, terima kasih. Wage Art, udah ngejawab kuis, oke. Bro Agus Haryanto di Pasuruan, ngucapin selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, lancar rezekinya. Amin. Pokoknya yang saya mention, yang saya bacain namanya itu semuanya. Semuanya itu ngikutin kuis warga Star. Tapi jawaban kuisnya nggak saya bacain gitu aja ya. Ada juga Elkason di Pandaan. Oke, terima kasih. Terus ada Nana di Sidoarjo yang sudah ngejawab ya. Terima kasih. Kemudian ada Yuda di kawasan Grati Pasuruan, hadir Kak Vira. Lagunya Jamrut yang selamat ulang tahun atau Proja Pop yang selamat birthday. Anggap aja kadoku untuk Kak Vira tuh, happy birthday ya. Jangan jadi tua yang menyebalkan. Semoga kelak menjadi ibu yang terbaik buat anak-anaknya. Amin. Selamat mengudara ya Kak. Semangat. Siap. Terima kasih. Terus ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo, hadir Kak Vira. Lagunya Di Memori Kita ya bro, The Sister, jauh di mata, dekat di hati. Untuk Kak Viranya, makasih. Menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rite, Mas Chris Fisli, Mas Franky, Mas Sutikno, Pak John Sableng, dan Bunda Akila. Terima kasih. Terus ada Resel di Sidoarjo, hadir. Oke, terima kasih sudah ikutan menjawab ya. Kemudian ada Bu Ani, tetangganya Mbak Rani di Jogonalan Pandaan katanya ya. Halo Bu Ani. Oke, terima kasih sudah ikutan ngejawab ya. Kemudian ada Harry di Bondowoso, hadir. Terima kasih. Kemudian ada Aris di Pasuruan. Oke, thank you sudah ikutan menjawab. Kemudian ada Ayub Mamsin di Jombang, hadir. Lagunya ganti request ya bro, ini soalnya bukan lagu cinta. Kalau hari Jumat tetap lagu cinta ya. Terima kasih. Ada juga Robert Cavalera di kawasan Tretes, hadir. Semoga Kak Vira panjang umur, sehat selalu ya. Happy birthday, terima kasih. Ketemu dengan Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan.
lagunya Bumerang dengan Kasih di Memori Kita. Terima kasih. Ada juga Rohim di Tanggulangin, Sidoarjo. Mbak, aku ikutan ngejawab ya meskipun aku gak ikutan nguping di radio soalnya lagi libur jualan. Oke, terima kasih sudah ikut menjawab. Ada juga Kulalaban di Gedangan, Sidoarjo, hadir. Ini aku mau berangkat walimaan, golek berkat Kak Fira. Aku sudah ikutan jawaban kuis ya. Oke, semoga beruntung, terima kasih. Ada juga Rival, terima kasih sudah ikut menjawab. Lanjut ada Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik, hadir. Ikutan kuis. Lagunya Java Jeff, Menikahlah Denganku atau Kau Yang Terindah. Di Memori Kita ya bro. Mau kirim sam buat Toto Blenderang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky, dan Mas Bams. Untuk non Viranya terucap selamat ulang tahun yang ke-32. Semoga sehat dan panjang umur, dan dengan tambahnya umur bisa lebih berbahagia dengan keluarga. Amin, terima kasih. Berjumpa dengan Ibu Nini di Situ Bondo, hadir. Selamat ulang tahun Mbak Fir, sehat selalu bertambah sukses, amin. Tanggalnya loh sama dengan Pak Agus gitu ya. Oke, terima kasih sudah ikutan kuis. Ketemu juga dengan Bams di kawasan Sidoarjo, hadir. Udah ikutan kuis ya. Lagunya Dewa 19 yang Selamat Ulang Tahun atau Jamrud, Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun untuk Fira, semoga kelak menjadi istri dan ibu yang baik dan soleha. Terima kasih. Satu lagi ada Indah. Indah di mana lokasinya? Terima kasih sudah ikutan kuisnya ya. Saya menuju ke track berikutnya, kami hadirkan dari Cakrahan. Jujur, aku tak sanggup.

Master FM. Ada satu lagu dari Cakrahan yang mengcover lagu lama dari Pasto. Jujur, aku tak sanggup. Tapi warga Star sanggup dong, harusnya ngejawab fan polling hari ini ya. Atau kuis. Oke, apa perbedaan makna nama yang saya pakai? Alvira Azzahra, Alvira Fembrian, dan Alvira Pau. Yang jawab benar ya. Kalau yang jawab benar kurang dari 4 orang, jadi langsung semua pulsanya untuk warga Star. Misalnya, cuma 1 orang yang jawab benar berarti 200 ribu untuk 1 orang saja. Ada 2 orang berarti untuk 2 orang. Ada 3 orang berarti untuk 3 orang. 4 orang berarti lengkap ya. Tapi kalau lebih dari 4 orang yang jawab benar, baru diundi gitu ya. Nanti diundi, tetap yang diambil 4 orang gitu. Saya jumpai di Facebook ada Solihin, perbedaan. Oke, hampir saja saya mau tak bacain gitu ya. Tapi intinya requestnya kali ini Ahmad Dhani and Raisa. Biarkan menjadi kenangan mungkin yang dimaksud ya. Udah tampil. Mau tebarkan salam buat Robert Cavalera, Bams Arfi, Furin, Anwar Eko, Hendri, Toto Blendrang, Anjar Kusuma, Putri Nur Karisma, dan semuanya salam Ukhuwah Islamiyah. Untuk Mbak Fira serta The Bayinya, semoga sehat selalu, tetap semangat dan terima kasih. Ketemu juga dengan Marcel Furniture di Sidogiri Pasuruan, hadirkah? Lagunya Budi Doremi, Cinta Diri Sendiri, udah kami hadirkan. Terima kasih. Kemudian ada Sandi Aryansyah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dari Kota Jambi. Ngucapin selamat ulang tahun untuk Mbak Fira, semoga banyak umur, dimurahkan rezekinya, semoga selalu diberikan kesehatan, semoga sukses selalu untuk karirnya, dan semoga apa yang diinginkan dapat terwujud semuanya. Amin, terima kasih. Kemudian ada Aba Waisal dari Gianyar Bali, hadir, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat bertugas sampai tuntas ya, salam sehat, dilancarkan rezekinya, dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Ada juga Bebe Aduh Sekali. Terima kasih. Ada juga Cameng Mustika, selamat malam, salam rahayu Mbak Alvira Pau. Sampelangan Gianyar Bali ikutan gabung, makasih matugas saja ya, terima kasih. Ketemu dengan John Sableng di Sidoarjo, hadir. Terima kasih sudah ikutan menjawab kuisnya. Lanjut ada Anji, bukan kekasih sempurna.

0: kenapa hidung meler sampai merah gitu?
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bu, aku ke warung dulu ya.
6: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
5: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
6: Terserah. Pokoknya

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

90,5 Master FM. Satu track yang dulu sempat dipopulerkan oleh Andra The Backbone yang barusan tampil, ini versi dari Dinda Gania featuring Andra Ramadan dengan Sempurna yang rilis tahun 2020 yang lalu. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zara. Buat kamu yang di luar cover area, kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box ya. Unduh terlebih dahulu aplikasi Radio Box di App Store atau Play Store kamu. Masuk ke aplikasinya dan cari atau ketik Star FM. Pilih yang frekuensinya 105,5 FM. Kemudian masuk atau klik frekuensi itu dan tinggal tekan tanda putar. Udah bisa dengerin Star FM, bisa dengerin favorit kita dimanapun dan kapanpun sesuka hatimu menggunakan radio online alias radio internet. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Kali ini ada BCL dari hati.

105 Star FM. Ya, warga Star, berkaitan dengan kuis untuk malam hari ini ya. Coba untuk warga Star yang udah ikutan kuis bisa cek HP-nya ya. Kali aja saya membalas WA warga Star gitu. Ketika saya mau balas, itu berarti saya mau menekankan kebenarannya gitu ya. Karena yang bisa ikut undian itu warga Star yang jawab benar. Tapi kalau masih ambigu, maksudnya itu ambigu kayak ini maksudnya ke arah mana ya? Kadang saya bingung mengartikannya gitu. Soalnya pertanyaannya dua ya, ibaratnya nama Alvira Fembrian sama nama Alvira Pau gitu. Tapi kadang warga Star, yang mana ya ini? Gitu, jadi coba yang saya balas WA-nya ya, coba ditekankan daripada nanti hangus. Jadi saya mau menekankan apakah maksudnya memang benar atau maksudnya salah gitu. Karena yang benar aja yang ikutan undian ya. Dicek HP-nya warga Star, kali aja saya membalas ya. Baik, sebelum saya menuju ke track berikutnya ya. Kali ini untuk warga Star yang punya anak TK maupun SD ya, ikuti program Star Kids di Radio Star FM. Program Star Kids. Di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, hubungi Star FM di 081831075 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandaan.

105,5 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Ada beberapa di antara warga Star yang mau pesan lagu ini, sudah kami hadirkan ya, Jamrud dengan Selamat Ulang Tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, rezekinya dilancarkan ya. Amin untuk warga Star yang sedang berulang tahun sih. Hari ini alhamdulillah rezekinya dilancarkan, makanya saya bisa bagi-bagi angpau sama warga Star ya. 4 orang yang beruntung jawab benar bisa ikutan undian dan dapat voucher pulsa gratis dari saya sendiri ya, totalnya Rp200.000. Apa perbedaan makna nama yang saya pakai? Alfira Azahra, Alfira Fembrian, dan Alfira Pau. Kalau Alfira Azahra itu nama siaran ya, hanya nama siaran di Star FM. Nah, kalau Alfira Fembrian sama Alfira Pau ini apa warga Star? Soalnya udah sering banyak yang nanyain, dan sebenarnya hampir dalam 1 tahun saya siaran misalnya ya. Kalau saya siarannya sih udah 14 tahun, cuman anggap aja setahun terakhir lah. Itu tiap kali saya siaran selalu ada yang nanya. Ya gak setiap hari, tapi mungkin dalam 1 tahun mungkin yang bertanya sekitar lebih dari 5 kali, bahkan 10 kali gitu ya, karena kan orangnya beda-beda. Bahkan di grup warga Star, grup pendengar radio Star FM di WA ya, itu banyak atau sering lah, sering bertanya karena orangnya juga beda-beda. Kadang new member gitu, itu juga bertanya gitu, dan saya sudah menjawab bolak-balik. Tapi mungkin kalau warga Star ya sekedar tahu atau di skip-skip aja gitu karena banyak obrolan ya, atau terkadang sekedar tahu jawabannya tapi nggak dihafalin atau di ngeh beneran gitu. Nggak taunya jadi kuis sekarang ya. Saya udah punya ide ini dari beberapa minggu atau bulan yang lalu sih. Mau ngetes warga Star kira-kira yang ngeh gitu, yang care dengan jawaban saya tiap ada yang bertanya tentang saya terlebih, itu pada apa ya, kayak notice apa enggak gitu. Dan semuanya dari banyaknya warga Star yang bergabung malam ini di Facebook maupun WA itu puluhan warga Star. Tapi setelah saya amati barusan gitu ya, saya pahami benar-benar jawaban warga Star, ternyata yang benar-benar jawabannya itu hanya ada 5 orang warga Star. Hanya ada 5 orang. Coba kalau seandainya yang benar cuma 4 orang, udah semuanya gak usah diundi, langsung menang semua 4 orang ya. Tapi karena ini 5 orang yang jawabannya benar, jadi nanti tetap diundi yang dipilih 4 orang. Saknoire, yang satu gak rezeki ya. Tapi mungkin ini masih ada waktu setengah jam, kali aja ada yang nambah gitu. Karena dari tadi kan saya gak bacain ya jawaban dari warga Star, nanti jam 7:30. Oke warga Star, saya tutup ya. Nah ketika saya tutup baru deh saya kasih bocoran jawabannya. Dan baru kali itu saya bakal bikin video tentang pengundiannya. Terus saya share di story WA-nya Star FM dan juga di grup warga Star gitu ya, termasuk jawaban yang benar gitu. Nanti yang jawabannya benar dan beruntung yang dapat undian, tak WA dari nomornya Star FM ya. Mau diisi nomor yang mana pulsanya? Ini kak, nomor yang ini. Oke. Nah, habis itu langsung saya transfer jam 8 nanti ya. Transfer pulsa maksudnya, dalam bentuk pulsa ya. Transfer pulsa ke nomor yang disebutkan, udah buktinya masuk, udah selesai. Jadi warga Star nggak perlu ya kayak misalnya harus jauh-jauh ke Star FM, jauh-jauh ke Pandaan buat ngambil voucher pulsa, nggak perlu ya. Nanti langsung masuk jam 8 tet ke nomor yang kamu sebutkan buat yang beruntung. Masih ada kesempatan jam 7:30 saya tutup ya. Oke, masih bareng Fira Zahra hingga jam 8 malam. Agak beda topik cinta hari ini. Ya, cintanya ke Fira aja sih ya. Kan Fira lovers ya. Ya, mumpung hari ini lagi ulang tahun gitu. Jadi saya neraktir warga Star ceritanya dengan pulsa ya. Kita menuju ke track berikutnya, kami hadirkan dari The Sister. Jauh di mata, dekat di hati.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.

105,5 FM, satu track dari Bumerang yang barusan tampil warga star dengan Kasih. Sudah kamu pesan by WA ya. Ini sebenarnya pada sesi ini saya nggak ngomong, cuman mau mention ya. Dua nama ini cepet dibales ya. Soalnya kalau nggak dibales, ini kan saya sedang mempertegas jawaban ya. Kadang warga star kan masih ambigu gitu jawabannya, jadi tak perjelas dulu apa mengarah ke benar atau ke salah. Karena kalau nggak dibales, jam 7.25 saya anggap hangus ya, karena itu saya sudah mendata yang menang siapa gitu, yang ikut undian ya. Ini saya panggil dua nama, silakan diperjelas, ini belum tentu benar soalnya ya. Marcel di Pasuruan sama Nana di Sidoarjo. Nana di Sidoarjo sama Marcel di Pasuruan, silakan cepetan dibales ya. Jam 19.25 atau jam 7 lebih 25 menit, atau 5 menit lagi kalau enggak dibales hangus ya. Silakan diperjelas antara mengarah ke benar atau mengarah ke salah soalnya. Kalau benar ikutan undian, kalau enggak benar ya hangus. Kalau enggak dijawab maksudnya ya. Udah itu saya mention, buruan dibales. Dibales soalnya saya bales lewat WA-nya Star FM ya. Jawabannya, kasih lagu lagi dari Ungu, Kekasih Gelapku.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: The Pot sudah buka. Sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
9: Lah Bapak udah promosiin depotnya belum?
8: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
9: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
8: Iklan di mana?
9: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
8: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
9: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
8: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
9: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
8: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Satu track by Al-Ghazali dengan lagu Galau. Baik warga Star, udah ditutup ya untuk kuisnya. Jadi kali ini saya bakal ngebocorin untuk jawaban yang benar. Apa sih perbedaan makna nama yang saya pakai? Alfira Zahra, Alfira Fembrian, dan Alfira Pau. Alfira Zahra itu adalah nama panggung atau siaran di Radio Star FM gitu ya. Nah, kalau Alfira Fembrian adalah Alfira Fembrian itu adalah, ya kalau intinya gini ya, Alfira itu nama saya ya. Yang dibahas itu nama belakangnya. Nah, kalau Azhara tadi, Alfira Azhara itu nama panggung atau siaran. Kalau Alfira Fembrian, ya Fembriannya itu dari nama belakang suami saya, Indonesia ya. Yang Indonesia. Jadi bukan saya punya suami dua gitu ya, bukan. Kok yang Indonesia, emang ada yang lain gak Fira? Ada soalnya. Enggak, tapi nama Indonesia suami saya itu kan Jefta Fembrian gitu ya. Nah, saya pakai Fembrian di belakang nama Alfira itu. Fembrian itu nama belakang suami saya. Jadi nama suami Jefta Fembrian, saya pakai nama Alfira Fembrian gitu ya. Kalau Alfira Pau, Pau-nya itu dari mana? Pau itu juga dari nama belakang suami saya, warga saya. Jadi suami saya itu Chinese ya, punya nama Chinese juga. Nah, nama Chinese-nya itu Feng Mi Pau. Nama Chinese-nya Feng Mi Pau, dan Pau itu adalah nama belakang Chinese dari suami saya. Makanya saya memakai nama Alfira Pau. Jadi sebenarnya sama ya, artinya atau maknanya itu sama untuk Alfira Fembrian dan Alfira Pau. Keduanya itu adalah nama belakang suami. Cuman kalau Fembrian itu nama Indonesianya, kalau Pau itu nama Chinese-nya gitu. Soalnya suami saya Chinese ya, made in China gitu. Jadi punya nama Chinese-nya juga, nama marga gitu ya. Dan nama marganya yang Feng-nya sih, Feng ya. Tapi saya mau pakai yang nama belakangnya gitu. Itu jawabannya warga Star. Dan rupanya setelah 2,5 jam ya, saya mencoba untuk menggali banyak atau puluhan orang di sini. Saya menemukan sekitar 6 orang warga Star ya. Dari puluhan cuma 6 orang saja yang bisa ikut undian. Yang bisa ikut undian ya. Jadi saya bacain yang nama-namanya ini aja yang benar ya. Ini kan ada 6 orang, tapi saya kan milihnya 4 ya. Jadi habis ini saya undi dulu, tapi saya bacain yang jawabannya benar. Pertama, Furin di Bangil ya. Pertama, Furin di Bangil ini juga menjawab Alfira Fembrian nama belakang suami. Suami bernama Jefta Fembrian, kalau Alfira Pau nama marga Chinese dari suami Mrs. Feng Mi Pau gitu ya. Terus yang kedua adalah Yuda di Grati, ini juga menjawab dengan benar. Meskipun dia masih ragu gitu ya, Kak, aku mencoba menjawab. Mencoba menjawab ya, kalau Alfira Fembrian itu karena Kak Fira istrinya Ko Fembrian aliasnya Fembrian. Kalau Pau itu mungkin marga dari suaminya gitu ya. Terus tak perjelas tadi, yang benar ini marganya siapa? Marga saya apa marga suami? Marga suami Kak, oke tak kunci gitu ya. Dua. Terus ada lagi yang benar, Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Ini juga jawabannya, kalau Alfira Fembrian gabungan dari nama belakang suami. Kalau yang Alfira Pau sama, cuma itu nama marganya suami. Oke. Terus yang keempat, ada Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik. Alfira Fembrian nama belakang suami atau bisa diartikan nama keluarga. Alfira Pau nama marga, kan suami non-Fira Chinese. Jadi singkatnya ini biasanya untuk wanita yang nikah dengan pria UNI keturunan Chinese gitu ya. Empat. Terus yang kelima, ada Bams di Sidoarjo. Alfira Azhara nama panggung, Alfira Fembrian nama Fira dan suami, Alfira Pau nama marga suami dan akun sosmed. Oke. Terakhir yang kelima,
Nana di Sidoarjo ya. Meskipun sebenarnya tadi pas pertama kali ngejawab itu salah gitu. Tapi ketika saya konfirmasi lagi, ini tolong diperjelas maksudnya gimana, bagaimana gitu ya. Marganya siapa, bla bla bla. Akhirnya, jawaban akhirnya benar gitu ya. Jadi jawabannya Alvira Azhara itu nama panggung atau siaran, Alvira Fembrian. Nama belakang suami, kalau Alvira Pau itu nama marga suami gitu ya. Oke, itulah 6 orang warga Star yang bisa ikut undian. Habis ini live streaming ya Cie? Enggak, tak videoin aja. Tak videoin, tak share di story sama grup warga Star ya. Soalnya ada 6, saya mencari 4. Kasih lagu dulu, kali ini yang sudah kamu pesan dari Ari Lasso, Hampa.

0: Tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya, serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

Baik, Warkister, kali ini waktunya ngumumin ya 4 nama pemenang yang beruntung dapat pulsa gratis untuk hari ini. Nama pertama adalah selamat buat Yuda di kawasan gratis. Selamat bro Yuda, dapat pulsa gratis. Terus yang kedua adalah Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat bro Anwar. Nama ketiga, selamat buat Bams di Sidoarjo. Selamat buat bro Bams, juga dapat pulsa gratis. Terakhir adalah selamat buat Furin di kawasan Bangil. Selamat buat bro Furin. Jadi 4 nama yang beruntung dapat pulsa gratis by Vira ya. Ada Yuda di Grati, Anwar Eko di Sidoarjo, Bams di Sidoarjo, dan Furin di Bangil. Oke, keempat nama ini habis ini saya hubungi untuk mengisikan pulsa masing-masing ya. Total Rp200.000 dibagi 4 orang, berarti per orang Rp50.000, oke? Lumayan, gak ada angin, gak ada hujan ya, dapat pulsa gratis gitu. Oke, selamat buat bro Yuda di Grati, Anwar Eko di Sidoarjo, Bams di Sidoarjo, dan Furin di Bangil. Habis ini undiannya saya share di story WA-nya Star FM sama grup warga Star FM ya. Baiklah warga Star, terima kasih banyak sudah mengikuti undian atau kuis by Vira spesial hari ulang tahun saya ya. Saya mentraktir warga Star dengan pulsa gratis. Semoga tahun depan saya masih di sini, jadi masih bisa membagikan angpau lagi gitu ya. Habis ini kita bergeser ke Rock Hits bareng Uzi Aulia hingga jam 10 malam. Akhir kata, saya Vira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

0: Sorbite, infotainment in focus.
1: Teresa Teng bukan sekedar penyanyi. Lagu-lagunya seperti sebuah budaya tersendiri, terutama bagi komunitas masyarakat Tiongkok yang tersebar di seluruh dunia. Lahir di Taiwan, lagu-lagu Teresa Teng, terutama dari album Goodbye My Love dan Tian Mimi, populer di daratan Tiongkok, Jepang, hingga Asia Tenggara. Semasa hidup, Teresa Teng bernyanyi dalam bahasa Mandarin, Kanton, Hokkien, Shanghai, Jepang, Italia, bahkan Indonesia. Menurut para ahli budaya, lagu-lagu Teresa Teng menembus batas geografi, bahasa, bahkan politik di seluruh Asia selama beberapa dekade. Bahkan ada ungkapan, di mana ada orang yang berbahasa Cina, di sana ada lagu Teresa Teng.
0: Starbite, infotainment in focus.
2: Starbite, didukung oleh juga Apple Daesa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dibuka dengan satu lagu yang bernuansa reggae dari 311, ada Don't Fret on Me. Selamat datang di Rock Hits untuk edisi hari ini 28 Agustus 2026, di hari Jumat. Dan ada saya, Uzi Aulia, yang bertugas. Jangan buru-buru tidur, jangan buru-buru ke Pulau Kapuk sebelum dengerin Rock Hits sampai nanti jam berapa enaknya? Jam 10 malam aja ya, 2 jam aja warga Star. Oke, lagu berikut ini masih ada nuansa reggae-reggae-nya ya. Kita reggae-kan aja malam hari ini dulu di Rock Hits. Ada Sublime dengan Santeria.

105,5 Star FM. Tenang aja, gak cuma lagu rock yang bernuansa reggae yang akan kami hadirkan malam hari ini. Lagu rock dengan subgenre apapun boleh di request di sini, asalkan rock hits warga Star. Masuk genrenya rock hits gitu ya. Kalau mau request boleh kirim aja pesan singkat melalui 081-83-10755. Atau mungkin sekedar menyapa, sekedar bergabung, silahkan juga. Mungkin juga lebih suka komen di media sosial, boleh gabung lewat halaman Facebook di Star 105.5 FM. Dan juga bisa lewat akun X at Star FM 1055. Kita lanjut dulu kali ini dengan lagu dari Led Zeppelin, ada All My Love.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya enggak habis-habis.
5: Cak Pri.
7: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
7: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
7: Enggak ah Bu, pasti mahal.
5: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
7: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
5: Tapi kan saya...
7: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
8: Keep working and stay on rock hits. Rock hits coming your way.

105,5 Star FM dari Whitesnake dengan Still of the Night. Dan ini adalah lagu yang malam hari ini hadir karena permintaan dari warga Star. Lebih tepatnya lagu ini di request sama Robert Cavalera di Tretes Pasuruan. Whitesnake dengan Still of the Night sudah kami hadirkan untuk Tom Bonati, kemudian Arfi Florinen, Toto, Eko Metu, Anwar Eko. Terima kasih Mbak Uzi, sama-sama. Saya juga menyapa Ayub Malmsteen di Jombang yang menantikan lagu dari Disturbed, judulnya Stricken. Kemudian ada Arfi juga yang ada di kawasan Dadap Kuning Gresik. Malam hari ini menunggu kemunculan Nightwish dengan Elpen Glow. Salam untuk Robert Cavalera, Tom Bonati, Toto Blendrang, kemudian Anwar Eko, Chris Fislik, juga Mas Franky, Eko Metu, dan Pak Rete. Mas Bams gak lupa juga. Untuk Mbak Uzi Aulianya terucap, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Oke, terima kasih wis ngonoai Mbak, makasih ya, sama-sama. Chris Fislik di Pasuruan Kota, apa kabar? Cakep juga itu ya, foto profilnya. Nitip satu track aja dari Pierce the Evil dengan Bulls in the Bronx. Salamnya untuk Heru Mulyono, Arfi Florinen, Anwar Eko, Tony Azura, Toto Blendra, kemudian Hendrik Beat. Dan untuk semuanya saja, juga untuk Mbak Uzinya, kalau pulang hati-hati ya. Terima kasih Kak Uzi dan selamat malam. Terima kasih kembali untuk Anda. Sebelum kita putarkan request Anda, warga Star, kita dengarkan dulu satu track dari Ozzy Osbourne. Ada Let Me Hear You Scream.

0: Waduh, Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
1: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut ta?
0: Ah, ngantuk aku Bang.
1: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
0: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
1: Sik, bentar. Bawa apa ini yuk? Kok lebus?
0: Iya Bang, aku belum mandi.
1: Pio, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
0: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
1: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Keep rocking and stay on rocking. Rocky Yes, coming your way.

105,5 Star FM dari album Soldier of Fortune milik grup heavy metal asal Jepang bernama Loudness. Baru saja hadir single mereka yang berjudul You Shock Me. Yang menariknya album ini dirilis di tahun 1989, tapi bukan itu. Karena ini adalah album pertama mereka dengan vokalis berkewarganegaraan Amerika, yaitu Mike Viscera. Kan Loudness itu dari Jepang ya, jadi ini kayak karya album mereka yang pertama dengan vokalis Amerika. Walaupun dari segi musikalitas banyak mendapatkan respons yang positif, kemudian mendapat support dari label, cuman sayangnya album ini sekalipun mendapat respon yang baik dari pasar, katakanlah gitu ya, tapi tetap aja gagal untuk masuk ke chart lagu Amerika Serikat. Mungkin karena pada saat itu kayak dominasi musik pop mainstream itu masih cukup kuat, sehingga kayak lagu-lagu terutama yang genrenya heavy metal dengan aransemen yang cukup cepat gitu, masih penerimanya tuh masih terbatas gitu. Tapi ada lagi yang menarik dari lagu ini adalah semua liriknya itu ditulis oleh para personel Loudness, sementara untuk musiknya itu dikompos atau dibuat oleh Akira Takasaki yang merupakan salah satu personel dari Loudness. Kita tinggalkan dulu Loudness dengan You Shook Me, lagu yang malam hari ini hadir karena permintaan dari Mas Didi di Surabaya. Banyak juga yang mengapresiasi. Justice katanya. Oke, kita sapa dulu buat yang sudah komen di media sosial ya. Saya ketemu dengan Toto Blendrang yang request lagu dari Rancid, judulnya Terserah gitu ya. Agak susah kalau terserah, tapi mudah-mudahan yang kami pilihkan nanti cocok untuk Anda. Kemudian ada Ilham Nazarial dari Mojokerto yang menunggu kemunculan BYOB dari System of a Down. Tak kancani sampai keturun bun. Ojo keturun lah iso. Dijaga supaya Anda tetap segar bugar

105,5 Star FM Streaken membawa kita ke menit 52 lepas dari pukul 8 malam waktu Star FM. Sebelum lanjut lagi, warga Star mau ngingetin lagi kalau Star FM lagi sebentar lagi mau mengadakan lomba mewarnai dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097. Di sini Star FM bersama KFC akan menggelar lomba mewarna dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu tanggal 20 September 2026 mulai jam 7 pagi dengan dua pilihan kategori sesuai anak-anak Anda kalau mau ikutan ya. Ini buat anak-anak, bukan buat bapak-bapak. Buat anak-anak. Kategori A untuk usia 4-6 tahun, sementara kategori B untuk usia 7-8 tahun. Dan nanti para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, sampai siaran di Radio Star FM. Juga ada banyak door prize yang siap dibagikan pada saat acara untuk para orang tua atau pendampingnya. Jadi semua bisa seru-seruan.

Jadi yuk buruan daftar karena kuota terbatas. Dan untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Vira di 085-735-460-266 atau bisa langsung kirim WhatsApp ke 081-83-10755. Jadi sampai jumpa di hari lomba. Kali ini kita lanjut dulu dengan lagu dari Pierce the Veil dengan Bulls in the Bronx.

105,5 Star FM dari Finger Eleven baru saja hadir dengan satu single mereka yang berjudul Slow Chemical. Sebenarnya Slow Chemical ini sendiri itu direkam dan kayaknya ini kayak bukan yang single banget gitu. Cuman sebenarnya ini adalah sebuah single yang direkam dan di mix atau di apa itu istilahnya? Di mastering gitulah ya, yang digunakan untuk beberapa series dari WrestleMania. WrestleMania sendiri adalah satu event yang diproduksi oleh WWE yang di tahun 90-an sampai 2000-an awal itu kayak populer banget sebagai kayak dia itu olahraga entertainment cabang gulat gitu ya. Jadi dari tahun 2004, 2006, 2007 lagu dari Slow Chemical ini selalu hadir di eventnya WWE gitu. Dan bahkan ini juga masuk ke video game WWE SmackDown versus Raw 2008. Nah, cuman itu lagu Slow Chemical juga hadir sebagai salah satu soundtrack dari film The Punisher. Anda pasti tahu kalau angkatan 90-an, 2000-an awal gak asing sama film yang satu ini. Underrated sih sebenarnya, tapi okay lah. Jadi bukan film tentang superhero, justru kayak pahlawannya dalam tanda kutip, tokoh protagonisnya gitu ya. Itu adalah sosok yang bisa dibilang dia tuh hakim jalanan gitu. Kayak dia anti-hero, tapi dia juga di saat yang sama dia bisa jadi hero untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi ya itu tadi kayak hakim jalanan. Ketika hukum gak bisa melakukan hukumannya pada si pembuat onar atau si penjahat, maka dialah yang turun tangan ya. Kayak gini nih pro kontra sebenarnya di masyarakat. Oke, kita balik lagi untuk membaca komentar yang sudah masuk. Kali ini kembali ke WhatsApp 081-831-0755. Saya ketemu dengan Mas Franky di Bangil yang request lagu dari Nirvana dengan smile sini ya, bukan smile, beda. Kalau smile senyum, kalau smile tuh kayak beraroma. Smells like teen spirit. Jadi aromanya tuh kayak semacam kolon gitu ya. Mau tebarkan salam untuk Satria Putra, Bams, Arfi, Tom Puneti, kemudian Anwar Eko, Putra Petir, Hendrik, Toto Blendrang, Echa, Anjar Kusuma, Naswa semuanya. Selamat malam. Semoga bahagia selalu. Untuk Mbak Uzi, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan terima kasih. Hadir juga dari kawasan Grati Pasuruan yang tadi request Slow Chemical dari Finger Eleven. Sudah hadir ya, ada Yuda. Selamat mengudara Kak, semangat, terima kasih untuk Anda. Agus Walian di Sumambito Jombang menunggu kemunculan Judas Priest dengan Beyond the Realms Death. Sementara Tom Bonati di Tretes Pasuruan menunggu kemunculan track yang bernuansa reggae milik Scorpions. Judulnya Is There Anybody There? Untuk Robert Cavalera, Arfi Florinen, Ayub Momstein, Eko Metu, juga Toto Blendrang dan yang lain. Merdeka! Mumpung masih bulan Agustus, masih ada suasana kemerdekaannya gitu. Tapi sekarang kita sambung dulu, kita lanjut dengan lagu dari Judas Priest, ada Beyond the Realms of the Death.

105,5 Star FM. Dari album Mesmerize milik System of a Down, lagu ini ditulis sebagai protes untuk perang Irak yang pada saat itu memang lagi gencar-gencarnya ya, dan berlangsung cukup lama dari tahun 2003 sampai 2011. Kayaknya tiap hari di televisi berita tentang perang Irak itu gak selesai-selesai, sampai kita sendiri walaupun bukan warga negara sana, bukan yang menjadi korban, kayak ikut stres juga gitu. Sebagai musisi, para personel dari System of a Down akhirnya menulis Bring Your Own Bomb atau BYOB. Dan ini menjadi lagu mereka yang berhasil menduduki peringkat 27 di chart Billboard Amerika Serikat. Dan bisa dibilang ini adalah ranking tertinggi dari lagu-lagu yang pernah mereka rilis, meskipun hanya sampai ke top 40. Lagu rock tuh walaupun kedengarannya kayak berisik, tapi ada satu sisi baiknya, gitu. Ada satu sisi menarik dari lagu rock. Apalagi yang ada nuansa metalnya, gitu. Ini bisa kayak buat stress release gitu gak sih? Kita kalau dengerin lagu rock bisa ikutan nyanyi, teriak, kenceng, scream gitu kan. Terus habis itu kalau bisa mainin instrumennya, bah, gebukin itu drum sampai sekuat-kuatnya gitu kan. Oke, buat yang tadi sudah request BYOB, mudah-mudahan gak lagi ketiduran ya. Saya sapa dulu deh. Buat yang sudah bergabung lewat jalur WhatsApp, di sini ada Bams di Sidoarjo yang menantikan What I've Done dari Linkin Park. Terima kasih, sama-sama. Kemudian ada Wage Art yang request lagu dari Guns N' Roses. Andrew di Surabaya, apa kabar? Requestnya The Killing Hand dari Dream Theater atau Lost Horizon, yang Cry of Restless Soul. Matur kamsinya buat yang muterin, sama-sama. Dan juga ada Anjar Kusuma di Sukarejo Pasuruan yang menantikan lagu dari Manowar yang judulnya Heart of Steel. Salamnya buat semua warga Star FM. Buat Bunda Uzi, sehat selalu dan semangat siarannya. Tak anteni sampai tutup, Bunda. Besok ay. Yo wes. Apa-apa wes, lek dienteni sampai tutup. Sekarang kita dengerin dulu satu track dari The Restless dengan In The Shadow.

105,5 Star FM dari Nirvana dengan Smells Like Teen Spirit. Kayaknya ini memang kayak udah overrated lah ya lagu ini kalau soal mereka. Lagu dari Nirvana gitu, siapa yang gak kenal? Dari judulnya aja udah khas banget. Cuman tolong jangan salah dengar bagian akhirnya. Itu denial ya, tahu denial gitu. Bukan maling ayam. Tiba-tiba nangis maling ayam, nyanyinya gitu kan. Jangan. Jadi mengurangi kegaharan lagunya gitu. Tapi kadang memang di radio itu uniknya adalah dari radio kita memanfaatkan kayak indera pendengar kita gitu ya, atau telinga kita untuk menikmati karya-karya yang berasal dari radio, entah itu informasi atau musik. Dan kalau bicara soal radio, sebenarnya radio itu di zaman sekarang, di era sekarang, nggak terbatas hanya sebagai media yang konten-konten yang kita dengar, tapi juga bisa berkembang lebih luas. Salah satu inovasi yang dilakukan Star FM adalah melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Dan di sini nanti para murid, khususnya pelajar TK dan SD, bisa belajar tentang cara kerja radio, tentang profesi penyiar juga bisa, tentang public speaking, habis itu tentang cara siaran, bisa lihat langsung studionya juga gitu ya. Dan pastinya juga ngerasain langsung siaran di Radio Star FM. Buat bisa berkunjung ke Star FM, ini para siswa hanya dikenakan biaya Rp10.000 per siswa atau per orang. Dan nanti Anda bisa langsung belajar, anak-anak Anda bisa langsung belajar bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Makanya jangan lewatkan kesempatan ini. Segera hubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut. Untuk biar gak penasaran keseruannya apa aja sih yang dilakukan para pengunjung Star Kids, para peserta Star Kids, bisa lihat di Instagram dan TikToknya ya, @starfm105.5 atau @starkids_pandaan. Dan sekarang kita masuk dulu ke segmen Star of the Month. Masih ngomongin coklat. Oh, ini bukan makanan, tenang aja ya, walaupun kepengen juga makan coklat malam-malam gini. Tapi ini tentang band coklat yang tahun kemarin mereka berkesempatan untuk kembali ikut memeriahkan upacara penurunan bendera dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Istana Negara Jakarta. Saat itu Coklat gak hanya membawakan lagu nasional, tapi juga menampilkan karya mereka sendiri seperti Segitiga dan Karma. Dan sebagai penutup, mereka membawakan anthem legendaris berjudul Bendera yang juga dipopulerkan oleh band Coklat sendiri. Lagu ini penuh semangat kebangsaan dan dilantunkan tepat setelah sangsaka merah putih diturunkan oleh 76 pasukan Paskibraka yang terpilih dari 38 provinsi di Indonesia. Kehadiran Coklat di Istana Merdeka menambah semarak upacara penurunan bendera merah putih di hari ulang tahun atau peringatan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 dengan sentuhan musik rock yang membangkitkan semangat kebangsaan. Tapi kali ini kami hadirkan salah satu lagu Coklat yang berjudul Segitiga.

0: 0800 11 755.
1: Megalis, where music matters.

0: juga Apple Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Keep rocking and stay on rocking. Marokki Yes, coming your way.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lagu yang baru saja hadir dari Halloween dengan Mirror Mirror, yang kebetulan ditunggu kehadirannya sama Tony Azura. Selamat malam juga untuk Sam Uyap, kemudian Presto, Satria Putra, juga Amiruddin. Dan karena sudah mendekati pukul 10 malam, ini request yang tersisa belum bisa kami mainkan dulu semuanya untuk, tidak maksudnya belum semua request bisa kami mainkan untuk hari ini warga Star. Jadi mohon maaf sekali. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang bisa kami mainkan semuanya. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda sejak pukul 8 malam tadi. Setelah ini selamat beristirahat, simpan tenaga buat aktivitas besok, dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Saya Uzia Aulia pamit dulu, selamat malam, dan sebagai penutup kami hadirkan Guns N' Roses dengan Hair of the Dog.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi mendengar terkasih. Selamat kita berjumpa kembali di Persekutuan Udara Praise Lord Program. Saya Eva Prasanti yang bertugas dan bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk ada di hari yang baru. Biarlah hari baru ini boleh menyadarkan kita bahwa Tuhan masih baik. Tuhan masih ada kesempatan untuk kita menjadi berkat dimanapun kita berada, di rumah, di tempat kita bekerja, bahkan dimanapun Tuhan pasti memberikan kesempatan kepada kita untuk kita boleh menjadi alat kemuliaannya. Mari kita akan awali persekutuan ini, kita satukan hati dan berdoa bersama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih karena hari ini Tuhan begitu mengasihi kami dengan kasih yang luar biasa. Terima kasih buat kesempatan untuk kami bisa memuji, memuliakan namamu. Kiranya hari ini setiap daripada kami yang lapar dan haus akan Engkau, Tuhan sendiri yang akan memberikan kelegaan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, karena hari ini kami meyakini hidup kami adalah berkat Tuhan, hidup kami adalah karunia Tuhan. Untuk itu biarlah mulut kami selalu penuh dengan puji-pujian kepada Engkau. Biarlah hari ini ketika kami ada di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kami semuanya boleh merasakan musim-musim kehidupan kami tidak ditinggalkan Tuhan, tetapi Tuhan sendiri yang memberkati kami. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Kami percaya hari ini ada semuanya karena Tuhan baik. Biarlah mulut kami selalu penuh dengan puji-pujian kepada Engkau Allah yang hidup. Kami siap menerima berkat Tuhan, kami siap menerima sukacita Tuhan, kami siap menerima pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Kami memulai Persekutuan Udara Praise Lord Program pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.

Pendengar terkasih, pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program kita sudah mendengar bersama satu pujian dari emigran ya, dengan El Shaddai. Pagi ini akan kami hadirkan di Persekutuan Udara Praise Lord Program satu pujian yang dibawakan oleh Putri Siagian dengan Pakai Aku Tuhan.

105,5 Star FM. Dengan terkasih kita akan baca Alkitab kita untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan ya. Dan bacaan kita ada dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat 4-22. Hakim-Hakim 16 ayat 4-22 kita akan baca bersama dengan tema renungan yaitu kesenangan yang menjerat. Kesenangan yang menjerat. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu.

Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami menyiapkan diri kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami tetap membutuhkan hikmat Tuhan turun atas kami supaya kami mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan juga menolong kami supaya kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan yang dikehendaki oleh Tuhan. Roh Kudus, terangilah langkah hidup kami lewat firman Allah yang akan kami renungkan hari ini. Kami siap menerima berkat Tuhan di persekutuan udara Praise the Lord program pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari pendengar terkasih, kita akan baca bersama Hakim-Hakim 16 ayat 4-22. Kita akan baca Simson dan Delilah. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delilah. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Lalu berkatalah Delilah kepada Simson, ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan? Jawab Simson kepadanya, jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap, kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau Simson. Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api dan tidaklah diketahui di mana duduk kekuatannya itu. Kemudian datanglah Delilah kepada Simson, sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan aku dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku, dengan apa engkau dapat diikat? Jawabnya kepadanya, jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Kemudian Delilah mengambil tali baru, diikatnya lah dia dengan tali-tali itu dan berseru kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau Simson. Di kamar ada orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya seperti benang saja. Berkatalah Delilah kepada Simson, sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku, dengan apakah engkau dapat diikat? Jawabnya kepadanya, karena kalau engkau menenun 7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Kemudian perempuan itu mengokohkan tali tenunan itu dengan patok. Lalu berserulah ia kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau Simson. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah tiga kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku karena apakah kekuatanmu demikian besar. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku akan menjadi lemah sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delilah bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnya lah memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur 7 rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah Simson perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson.
maka terjagalah ia dan dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahui bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencukil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan dua rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Amin. Pendengar terkasih, di pagi ini natsnya ada di ayat 20 ya. Lalu perempuan itu berseru, orang Filistin menyergap engkau Simson. Ia pun terjaga dari tidurnya, pikirnya seperti yang sudah-sudah. Aku akan luput dan meronta lepas. Namun ia tidak sadar bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Kita akan merenungkannya untuk pagi ini dengan tema renungan kita yaitu kesenangan yang menjerat. Dan pagi ini bersama dengan renungan harian Yayasan Gloria Yogyakarta.

0: Pendengar terkasih, Simpson yang jatuh cinta setengah mati kepada Delilah tidak menyadari bahwa orang Felicent hendak menggunakan kekasihnya itu untuk mencari tahu rahasia kekuatannya. Orang Felicent sedang menjalankan siasat untuk menundukkan Simpson yang selama ini telah menyebabkan kekacauan terhadap mereka. Setelah beberapa kali dia membohongi pujaan hatinya itu, rengekan dan desakan perempuan itu akhirnya meluluhkan hatinya untuk menceritakan dari mana kekuatannya berasal, hingga akhirnya orang Felicent dapat melumpuhkannya. Barangkali pada hari ini kita juga mempunyai suatu kesenangan yang sulit sekali untuk kita lepaskan. Meskipun sedikit banyak kita menyadari bahwa kesenangan itu dapat menjatuhkan kita, hendaknya kita membuangnya tanpa ragu jika memang benar hal itu dapat meruntuhkan iman kita kepada Tuhan, bahkan menjadikan kegelapan mengikat kita dengan kuatnya. Daripada kita membiarkan hal yang dapat menjerat kita terhadap kerap menggoda kita, lebih baik sepenuhnya kita lepaskan, karena kalau sampai Tuhan meninggalkan kita, hidup kita akan merana dan penuh dengan kepahitan. Mempunyai suatu kesenangan adalah wajar, tapi kalau sudah sampai menggoncangkan iman kita kepada Tuhan atau kehilangan kontrol diri, hendaknya kita segera memeriksa diri. Kalau kesenangan itu menyebabkan kita kehilangan kontrol diri, kesusahan besar bisa menimpa kita yang tidak tahan godaan. Hendaknya kita rela melepaskan kesenangan itu. Tuhan akan mengganti dengan hal-hal baik yang membawa kita lebih dekat kepadanya. Ketika kesenangan kita mulai menjauhkan diri kita dari Tuhan, hendaknya kita melepaskannya agar kita tidak kehilangan perkenanannya. Untuk itu pendengar terkasih, pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, biarlah kita menyadari bahwa hanya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Dan ketika Dia yang menjadi sumber kekuatan kita, maka kita semakin hari akan semakin melekat kepada Dia, berpengharapan di dalam Dia. Satu pujian dari Robert Lea, Engkaulah kekuatanku.
1: For great is your love, higher than the heavens. Your faithfulness reaches to the skies. Be exalted, O God, above the heavens, and let your glory be over all the earth. I will make roads in the wilderness, says the Lord. Make way where there is no way, because I love you. You are the apple of my eyes. Tuhan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku yang kekal, Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami.

105,5 Star FM, pendengar terkasih dari Sudirman Worship, sudah kami hadirkan lewat satu pujian yang berjudul Kebaikanmu Tuhan. Pendengar terkasih, Hakim-Hakim 16 ayat 4-22 ini menceritakan tentang Simson dan Delilah. Dan kita tahu Simson jatuh cinta kepada Delilah dari lembah Sorek. Para Raja Filistin ini akhirnya menyogok Delilah untuk memberitahukan ya, mengetahui bagaimana Simson bisa terkalahkan dengan beberapa uang perak yang tentunya ini sangat menggiurkan bagi Delilah karena setiap raja akan memberikannya. Delilah bertanya kepada Simson pada waktu itu bagaimana kekuatan itu muncul. Tapi 3 kali Delilah bertanya dan melakukan seperti apa yang dilakukan yang dikatakan oleh Simson, ternyata itu adalah sesuatu yang menjadi sia-sia. Karena ketika bangun, Simson mendapat kekuatan untuk melepaskan baik itu tali busur yang baru, tali yang baru, bahkan menenun rambutnya dengan patok. Sampai Delilah merasa bahwa dia dibohongi oleh Simson, dan Delilah merasa bahwa dia tidak berhasil untuk mengetahui kekuatannya berasal dari mana. Dia merengek, dia istilahnya itu urik begitu ya kalau bahasa Jawanya. Dan hal ini ternyata menggugurkan, melemahkan Simson. Akhirnya Simson pun terbujuk. Simson berkata jujur bahwa kekuatannya ini akan hilang ketika rambutnya dicukur. Karena sejak lahir, karena dia adalah seorang nasir Allah, maka rambutnya ini tidak pernah dicukur. Delilah percaya apa yang disampaikan oleh Simson. Akhirnya Delilah menyuruh Simson untuk tidur di pangkuannya, dan akhirnya dia mencukur habis rambutnya. Delilah menyampaikan itu kepada para raja-raja Filistin, dan dia meyakini bahwa ini adalah yang benar-benar menjadi kekuatan bagi Delilah, bagi Simson. Seperti yang sudah-sudah, ketika Delilah berseru, "Raja-raja Filistin menyergapmu, Simson." 3 kali ketika Delilah menyuarakan itu, meneriakkan itu, Simson bangun. Dan seperti yang sudah-sudah, dia berpikir bahwa dia akan menang. Dia berpikir dia pasti bisa seperti yang sudah-sudah mengalahkan orang-orang Filistin. Dan ternyata, tanpa dia sadari kekuatannya sudah runtuh. Bahkan Tuhan meninggalkan dia. Dia tidak mengetahui akan hal itu. Tapi meskipun Simson mengalami penderitaan yang luar biasa saat dia harus dipenjara oleh orang-orang Filistin, kita tahu bahwa di akhir kehidupannya Tuhan masih bisa memakai Simson dengan kekuatannya, dengan keperkasaannya. Karena di ayat 22 yang menjadi bacaan kita, rambutnya mulai tumbuh sesudah dicukur. Pendengar terkasih, di pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kita sama-sama belajar ya. Terkadang godaan yang ditawarkan oleh dunia itu sangat menggiurkan dan bisa mengecoh kita, iman percaya kita, untuk kita bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Hari Kamis kemarin ketika ibadah anak, firman Allah yang saya sampaikan yaitu tentang perlengkapan senjata Allah. Tentu ketika anak-anak ditanya, senjata apa yang digunakan ketika seseorang berperang, mereka punya banyak sekali jawaban. Tapi kita bisa mengarahkan tentang perlengkapan senjata Allah secara kerohanian. Dari Efesus pasal 6 ayat 11 sampai yang ke-18, di sana dikatakan bahwa kita itu harus mengenakan perlengkapan senjata Allah supaya kita bisa melawan tipu muslihat iblis.
perjuangan kita, peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa jahat. Dan kalau kita menyadari akan hal itu, maka kita tahu bahwa peperangan rohani kita itu bukan seperti kita bertarung begitu ya, manusia dengan manusia, tetapi manusia rohani kitalah yang bertarung. Mari segera kenakan ikat pinggang kebenaran, supaya dengan ikat pinggang kebenaran ini kita menjaga mulut kita berkata jujur dan benar. Kita mengenakan baju zirah keadilan, supaya hati kita, kita dapati tetap bersih di hadapan Tuhan, tetap baik, tetap murni di hadapan Tuhan. Kita mengenakan kasut kerelaan, kesiapan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dimanapun kita berada. Kita menggunakan perisai iman, supaya dengan tameng ini bisa menahan rasa sakit, ejekan, godaan, karena ada perisai di tangan kita yang sedang kita gunakan. Bahkan ketopong keselamatan itu biarlah kita kenakan, supaya ini bisa melindungi kita dari pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran yang meragukan Tuhan. Bahkan kita juga menggunakan pedang roh, yaitu firman Allah, untuk bisa mengalahkan hanya. Ketika kita memperkatakan firman Allah dalam kehidupan kita, tentunya firman Allah yang kita katakan ini adalah firman Allah yang membangkitkan iman percaya kita. Saat sakit, saat lemah, saat menghadapi pergumulan, firman Allah lah yang menjadi kekuatan buat kita. Karena saat firman Allah yang menjadi kekuatan buat kita semuanya, maka kita tahu bahwa kita akan dimampukan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang, seperti yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa, sertakan doa, supaya dengan doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, dengan doa yang kita naikkan kepada Tuhan, maka kita akan melihat bahwa sesungguhnya Tuhan sendiri

Mari melekatlah kepada Tuhan. Mari dekatlah kepada Tuhan, supaya saat kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalannya buat kita. Tuhan akan memberikan pertolongannya di waktu yang tepat. Kami akan hadirkan untuk pagi hari ini satu pujian dengan penolong yang setia dari Melita Sida Butar.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, untuk pagi hari ini jam 6 waktunya saya menghadirkan Gema Nafiri. Dan bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita dengan saudara seiman yang lain, silakan.

kirimkan saja WA-nya di 081831075. Atau bisa juga mulai bergabung mulai saat ini ya. Baik, untuk pagi hari ini kami ucapkan selamat mendengarkan Gemana Firi, Tuhan memberkati.

0: sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia. Marilah kita bersama-sama mengikuti perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara sekalian. Selamat mendengarkan.
1: Ketika bangsa yang religius kehilangan hati. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam siaran Gemana Firi, Lembaga Alkitab Indonesia. Minggu ini kita akan merenungkan bersama firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal pertama ayat 1 hingga 9. Dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi 2, demikianlah firman Tuhan. Penglihatan Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem yang telah dilihatnya dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Dengarlah hai langit dan pasanglah telinga, hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku. Lembu mengetahui pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan tuannya, tetapi umatku tidak. Sungguh celaka bangsa yang berdosa, umat yang sarat dengan kesalahan, keturunan orang yang jahat-jahat, orang-orang yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Mengapa kamu mau dipukul lagi? Kamu yang semakin murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur serta luka baru tidak dibersihkan atau dibalut atau dioleskan minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi. Kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing menjarah tanahmu. Sunyi sepi, dijungkir balikan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur, seperti dangau di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang selamat, kita sudah menjadi seperti Sodom dan menjadi sama seperti Gomora. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, Indonesia sering disebut sebagai salah satu bangsa yang paling religius di dunia. Lihat saja, hampir setiap hari, rumah-rumah ibadah dipenuhi kegiatan. Hari-hari besar keagamaan dirayakan dengan meriah. Simbol-simbol keagamaan tampak jelas di ruang publik. Media sosial, dunia pendidikan, bahkan dalam berbagai kebijakan negara. Dari luar, kehidupan beragama tampak hidup dan berkembang. Namun, di saat yang sama, kita juga menyaksikan kenyataan yang memprihatinkan. Korupsi dan ketidakadilan masih menjadi penyakit kronis. Nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan terus berulang. Kekerasan, perundungan, perdagangan manusia, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan ketidakpedulian terhadap kaum miskin menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tidak sedikit orang yang rajin beribadah, tetapi kurang jujur dalam pekerjaan. Ada yang fasih berbicara tentang iman, tetapi mudah menghina sesamanya yang berbeda pandangan dan keyakinan. Bahkan, dalam dunia pelayanan gereja pun tidak luput dari godaan persaingan, perebutan pengaruh, dan orientasi pada pencitraan. Keadaan seperti ini mengingatkan kita pada situasi kerajaan Yehuda ketika Nabi Yesaya memulai pelayanannya. Dari luar bangsa itu tampak kuat, makmur, dan religius. Semua tampak aman dan baik-baik saja. Namun Tuhan melihat sesuatu yang berbeda. Di balik kemegahan itu, hati umat telah menjauh darinya. Kemakmuran seringkali mendatangkan kesombongan dan membuat manusia merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan. Manusia merasa bebas bertindak tanpa batasan. Bahkan Raja Uzia sendiri jatuh dalam dosa karena ingin mengambil peran yang bukan menjadi panggilannya sebagai raja. Ia memasuki bait Allah untuk mempersembahkan ukupan, sebuah tugas yang hanya boleh dilakukan oleh imam. Sang raja akhirnya dihukum dengan penyakit kusta. 2 Tawarikh 26. Hubungan Allah dengan Israel bukan sekedar hubungan antara penguasa dan rakyat, tetapi antara bapa dan anak. Pemberontakan mereka bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan pengkhianatan terhadap kesetiaan Allah. Pengkhianatan anak terhadap bapa yang mengasihinya. Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Ayat 2. Lalu muncul perbandingan yang sangat menyentuh. Lembu mengenal pemiliknya dan keledai mengenal palungan tuannya. Seekor lembu mungkin tidak pandai berbicara, tetapi ia tahu siapa yang memberinya makan. Ironisnya, manusia yang diciptakan menurut gambar Allah justru melupakan sang pencipta. Bukankah hal ini pun masih terjadi sekarang di sekitar kita? Kita menikmati kesehatan, pendidikan, teknologi, pekerjaan, keluarga, bahkan keselamatan dalam Kristus. Namun seringkali kita menganggap semua itu sebagai hasil usaha sendiri. Kita mudah mengucapkan syukur ketika menerima berkat, tetapi cepat mengeluh ketika menghadapi kesulitan. Kita aktif dalam berbagai aktivitas gereja, tetapi perlahan kehilangan keintiman dengan Tuhan. Yesaya menggambarkan keadaan bangsa Yehuda dengan pernyataan yang sangat keras. Sungguh celaka bangsa yang berdosa, umat yang sarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, orang-orang yang berlaku busuk. Dosa telah menjadi kebiasaan dan budaya. Dosa telah menjadi sistem yang mempengaruhi seluruh kehidupan bangsa. Dosa tidak hanya merusak hubungan antara umat dengan Allah, namun juga menghancurkan relasi antar manusia. Bukankah kita melihat gejala yang sama di negeri kita? Korupsi bukan hanya persoalan individu yang serakah. Korupsi mengurangi kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Ketika anggaran publik diselewengkan, yang paling menderita adalah orang-orang yang lemah dan miskin. Nepotisme membuat orang yang cakap tersingkir oleh mereka yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Kabar burung atau hoaks memecah belah masyarakat. Eksploitasi sumber daya alam tanpa tanggung jawab meninggalkan banjir, longsor, kekeringan, dan kerusakan lingkungan yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Semua itu menunjukkan bahwa dosa memiliki dampak sosial. Bagian pertama kitab Yesaya mengandung ironi yang sangat tajam. Bangsa itu tetap beribadah seperti biasa. Setiap saat korban tetap dipersembahkan. Hari raya tetap dirayakan secara meriah. Bait Allah tetap damai. Namun Allah berkata bahwa mereka telah meninggalkannya. Inilah salah satu peringatan terbesar bagi gereja sepanjang zaman. Gereja dapat sibuk dengan beragam kegiatan tetapi miskin doa. Gereja dapat aktif melayani tetapi kehilangan kasih. Gereja dapat bertumbuh secara organisasi tetapi berhenti bertumbuh dalam karakter Kristus. Lebih jauh lagi, dalam kehidupan nyata, setiap orang percaya dapat rajin mengikuti ibadah minggu, persekutuan doa, dan pelayanan, tetapi di tempat kerja masih memanipulasi laporan keuangan, menerima suap, memperlakukan bawahan atau rekan sekerja dengan tidak adil, atau menyebarkan fitnah melalui media sosial. Yesaya mengingatkan bahwa Allah tidak hanya memperhatikan apa yang kita lakukan di dalam rumah ibadah. ibadah yang sejati berbuah dalam tindakan nyata setiap hari. Iman bukan hanya terlihat dalam perkataan, namun nyata dalam perbuatan. Lalu, apa yang bisa dilakukan gereja dan orang percaya di Indonesia? Pertama, kita dipanggil untuk membangun spiritualitas yang berpusat pada relasi dengan Tuhan, bukan sekedar rutinitas keagamaan. Ibadah, doa, pembacaan Alkitab, dan pelayanan harus terjadi sarana untuk semakin mengenal Allah, bukan sekedar memenuhi kewajiban religius. Kedua, kita dipanggil untuk memelihara integritas di ruang publik. Orang Kristen dipanggil hidup jujur dan menjadi teladan di kantor, sekolah, dunia usaha, dan ruang publik. Contohnya, dalam mengelola keuangan, menepati janji, menghormati hukum, dan menolak segala bentuk korupsi, suap, maupun penyalahgunaan wewenang. Ketiga, kita dipanggil untuk menghadirkan keadilan dan belas kasih. Gereja dipanggil membuka ruang bagi mereka yang miskin, tersingkir, lanjut usia, penyandang disabilitas, anak-anak, kaum muda, dan siapapun yang membutuhkan pendampingan. Kesaksian Injil menjadi nyata ketika kasih Kristus diwujudkan dalam tindakan yang memulihkan dan menguatkan. Keempat, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai di tengah masyarakat yang mudah diadu domba dan rentan konflik. Di era media sosial, gereja, meski sering dipandang sebagai minoritas, harus dikenal sebagai komunitas yang mengedepankan semangat perdamaian, kebenaran, dialog, dan kasih, bukan ikut menyebarkan kebencian, fitnah, atau informasi yang belum terverifikasi. Amin.
0: Setiap bulan, apakah Lembaga Alkitab Indonesia dan gereja-gereja di Indonesia merayakan bulan doa Alkitab? Sekali lagi saya ulangi, setiap bulan, apakah Lembaga Alkitab Indonesia dan gereja-gereja di Indonesia merayakan bulan doa Alkitab? Tulislah dan kirimkan jawaban saudara dengan kartu pos ke alamat kami, Lembaga Alkitab Indonesia, melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400 atau dapat juga melalui email kami yang beralamat gema@alkitab.or.id. Jawaban kami tunggu paling lambat tanggal 30 Agustus 2026. Kami akan mengundi jawaban dan 3 jawaban yang benar akan mendapatkan Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua dari Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan siaran Gema Naviri Lembaga Alkitab Indonesia. Apabila Bapak, Ibu, dan para sahabat Alkitab mempunyai tanggapan atau pertanyaan terkait renungan ini maupun pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, silakan mengirimkan melalui pesan SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400 atau melalui alamat email kami di gema@alkitab.or.id. Terus dukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia melalui gerakan DWD. Doakan, wartakan, dan donasikan. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Salam Alkitab untuk semua.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, baru saja kami hadirkan di pagi hari ini ya Gema Nafiri, biarlah ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Dan untuk pendengar terkasih yang mau berbagi berkat, berbagi sukacita dengan saudara seiman yang lain, waktu yang kami miliki sampai nanti 7:30 pagi, jadi bisa bergabung untuk pagi hari ini. Baik, kita akan mendengarkan beberapa pujian sebelum nanti kami akan menyapa buat yang sudah bergabung. Kami hadirkan dari Darlene lewat satu pujiannya, In Jesus' Name.

105,5 Star FM. Dari Chris Tomlin sudah kami hadirkan lewat satu pujiannya, How Great Is Our God. Pendengar terkasih, di pagi hari ini kami akan menyapa buat yang sudah bergabung ya. Selamat pagi untuk Ibu Kamila. Aku berdoa karena aku percaya lewat doa ada kuasa, ada kekuatan, ada pertolongan, ada jalan keluar, ada mukjizat dari Tuhan. Amin. Terima kasih Furin, terima kasih. Puji nama Tuhan, judul pujian Hidup Bebas dari Redo Baeng Aji. Daeng Aji tadi juga sudah kami hadirkan ya. Puji Tuhan dapat berkat kemarin ya dari Fira Azhara. Puji Tuhan. Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Pujian yang diinginkan oleh Pak Purmanam, Pakai Aku Tuhan, Putri Siagian juga sudah kami hadirkan. Ibu Wayati, shalom, selamat pagi. Untuk pujian Lebih Dalamku Menyembah tadi juga sudah kami hadirkan. Terima kasih untuk Ibu Wayati yang sudah bergabung. Bu Yuni yang ada di Gayam, untuk pujian Kebaikanmu Tuhan tadi sudah kami hadirkan. Ibu Yohana yang ada di Probolinggo, kami turut berbelasungkawa Bu atas meninggalnya putra Ibu. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi penghiburan, dan tetap berserah kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, yakini bahwa jalan Tuhan adalah yang terbaik buat kita semuanya. How Great Is Our God baru saja kami hadirkan untuk pagi hari ini. Ya, Bu Yohana punya keyakinan rumahnya Billy di surga sudah jadi, begitu ya. Tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Bu Ira yang ada di Sidoarjo, terima kasih penolong yang setia tadi sudah kami hadirkan. Ada Pak Kian, Ku Tak Dapat Jalan Sendiri dari Victor Huta Barat juga sudah. Selamat pagi untuk Ibu Aci yang ada di Grati, pujian Dengan Sayapmu tadi juga sudah kami persiapkan, yang sebentar lagi juga akan kita dengarkan bersama di pagi hari ini. Tuhan memberkati Bu Aci. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Tetaplah bersyukur. Amin, terima kasih. Bapak Bagus Dwi Lahar Wahono pagi ini menyapa Bapak Pendeta Triwan Lase, Ibu Gembala Maria Ardi, Bu Nini, Bu Erlin, ada Bu Sutopo dan Jemaat GKN Narwastu Sidoarjo. Hidup ini adalah kesempatan. Betul sekali. Terima kasih untuk Bu Ida yang ada di Kejapanan. Pujian kabeh disyukuri, saya cari dulu ya Bu ya. Nanti kalau ada akan kita dengarkan bersama. Tapi kalau tidak ada nanti kami akan cari pujian yang mengingatkan kepada kita semuanya untuk selalu bersyukur atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Dan terima kasih juga untuk Pak Tony, dukungan doanya dalam kesehatan mata. Nanti kita akan doakan bersama. Tetap berseru kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan akan menjawab di waktunya Tuhan yang tepat. Baik, kami sudah mempersiapkan beberapa pujian untuk pagi hari ini. Sebelum nanti juga akan kami sharingkan, kami bagikan untuk acara yang diadakan di 31 Agustus nanti. Kami akan hadirkan untuk pagi ini satu pujian yang dibawakan oleh Victor Huta Barat dengan Ku Tak Dapat Jalan Sendiri.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

Bapak Roni Kusuma yang sudah bergabung di pagi hari ini. Tuhan memberkati. Selanjutnya saya akan menyapa untuk yang bergabung di Facebook. Selamat pagi untuk Amiruddin, selamat pagi Ibu Endang Hastuti. Jika burung di udara saja dipelihara Tuhan, apalagi hidupmu. Kamu berharga di matanya, dia tahu setiap kebutuhanmu bahkan sebelum kamu memintanya. Selamat pagi, salam sehat selalu. Abah Waisel, terima kasih. Ibu Bertilian ini, engkaulah kekuatanku tadi sudah hadir. Bapak Paulus Kumala, dibalik setiap orang Kristen yang terlihat kuat, terkadang ada momen rapuh yang tidak tampak dan orang-orang itu belajar menutupinya dengan senyuman. Apapun itu, tetaplah semangat. Satu hal, baik atau tidaknya hidup ini harus tetap berjalan, bukan? Selalu bersyukurlah kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkatnya. Amin. Bapak Roni Christian, terima kasih. Bapak Kristianto Fatoni juga terima kasih. Tumiar Idawati, terima kasih. Om Yudi, pagi ini baru bergabung, tidak apa-apa Om. Dukungan doanya buat keluarga nanti. Selamat pagi untuk Pak Asyian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, dan lebih baik ke tempat duka daripada pesta. Jika kita selalu tekun mencari dia, Tuhan tidak akan pernah mengabaikan kita. Apalagi kita berdoa kepadanya, maka tingkap langit akan dibukakan bagi kita. Tuhan menggerakkan tangannya dari Angel Peters dan Gracia Epipania. Saya cari akan terlebih dahulu ya Pak ya. Tuhan memberkati. Selamat pagi untuk yang sudah like. Ada Amiruddin, Arisku, Ibu Endang Hastuti, Aba Waisel, Bu Genu, ada Muhammad Saifi, Bu Bertilianini, Bu Santi, Ibu Dewi Rus, Ibu Novi Margareta, Pak Andre Palar, Bu Kartini Raharjo, Pak Paulus Kembala, ada Pak Bambang, Pak Ida Bagus, Pak Kristianto Fatoni, Tumiar Idawati, Om Yudi, Pak Asyen, Pak Roni Christian, Ibu Wayati. Shalom, selamat pagi semuanya. Kasih dan damai sejahtera Allah melimpah dalam kehidupan kita. Pendengar terkasih, hadirilah kebaktian pembaruan iman nasional bersama Pendeta Dr. Stephen Tong dengan tema Bertobatlah dan Hidup Suci. Acaranya Senin 31 Agustus 2026 jam 6 sore di Parkir Timur Gor Delta Sidoarjo, Jalan Pahlawan Magersari Sidoarjo Kota. Untuk informasi bisa hubungi di 0899-5951-100 atau di 0811-323-345. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kami akan hadirkan satu pujian, kabeh disyukuri.